Pagi, bala menyadik kita ke dengan kami. Jam ketiga pengarah pagi kita. Ya. Okey, di Sibu, Kalai, Gerempung, orang buta Sarawak bagi menua Sibu, PBOBS, ya, dekat ngatur rumah terbuka. Habis juga pengurami pemakai ngau pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 serbulan 10 tilak. Anitia ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judy Lau yang ada program tu dekat diatur Bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berdekat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempuang tu ya kalai program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodi Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming akan jadi tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai terima kasih angkanya baru Dani muka radio selamat pagi semua ya ngarap ke semuanya rega semagang pagi tu neh mendik lagu rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kita ke Dion di Lubuan tu, bawah rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai 2026 Jelumat Megah ianya pengurami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, kalau sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalau tuai pengabang ke dekat Sembang Ulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya Kabon Parlimen P203 Lubu Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiling tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum tu 32 bengkah tim tahu ke menua jaya. Okey, ini bagi tim ke disukong bola kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke Bak TV RTM. DJ Main nyukong England. Hehehe. Kau belan, udah nasib tuan.

Pukul 8.30 minit pagi mending ke Tandu Program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengurang pagi kita ke pagi tu 13.06 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merenda kita ya 3 jam agak tahu di dengar kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke merenda kita wai kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visit Sibu, engkau se... nama gini, Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita, udah bersedia bila kita engkau lagu ya Joget Ensambi Pahit. Udah nyanyi jauh lagu dari Chris Van Polen, engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kirakan nak mindah. Udah bekal ke kupi tadi wangir kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJ Mave. Jangan lupa untuk bahagia.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak. Serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita ke terubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tu ya. Dengar kita cerita tu. Lama berita tu nyadi ba baramati di Munua India ada din. Sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek kerindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedias dada. Akai, pedias mendadak. Aku tu dia solo. Kau, apa tu ayah tu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu. Nan mulai nak saya tu ujian nyokok ke hospital. Kadang nak tu, aku main stroke ke tu. Kau, aki kita tu tadi, aku dah nyuang mungkin. Dah tayar di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak-bapak ini ada. Nukai bakal kita di tu hospital ada dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Spital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyap ni tadi apa nanggulannya dek kita di tu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawak cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola au. Jadi dia tadi dutur berspital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat ini no kak ngeripay. Kau dutur peninga. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ke duit di ni no patut bagi ke ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peninga. Nak jawab hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gabar rumah saya ada goreng deh. Dia terpedak aku teh tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu terpedak ya pekit marathon diatur sekian hari bulan kau ya bisi pekit marathon peraya saya peninggal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana kau ya peningan jadi hari setiti amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Bagwan Kare itu nang sikit nak berkasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nasigi nade bekasuat ya tak Belanda ngena kaki ayam munya kurang tadi Belanda
menang ya peningat. Tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai korang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur. Ia ke 55, 60 tahun ke atas. Jadi penyawa yang Belanda nak dari jauh ianya seminat 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah kengujuang boleh lima satu. Nak cuman kaban. Udah nikik pengau terima duit 5,000 cashnya 5,000 rupiah. Lalu terus ke hospital. Lalu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nadai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyam tadi laman berita kita keturbah kita mansang ngagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun udah nadai sakit ya nya tadi ya jadi malam ke penudi nyengai nya tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo bia baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tu kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba indo tu seksi nal ngenak baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisi datai orang ngau nyengaiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco tidak induk tinggi ikutnya nyuntural nyu bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai itu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiganya ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kenanda ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya motek kan jadi pening ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah leban ko sidak ya tu cara ada kena babasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tundak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah po nadah dat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya ko sidak ya pendengar jadi nama tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu leban adat menua dedin nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tahu ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih genuan unggal selama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dan nama otaknya di Jakarta Indonesia dan sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tau ke sekolah secondary uji perasaan nama tadi dalam bi anak kita
uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Ah, bisi tak dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam bia. Mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia ada di bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada di siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi. Berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya kebenama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia ada ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nan mu gelik hanya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apa nak tau nak debeliat ular. Wajah macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban au selamat gawai ngai gai nuan.

kita mansang ngagi round ti kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Seraya kita nganti dekat rami tak lama lagi ya. Kita mansang ngagi laman berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia dedin ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Nyadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngage kita kerindu karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingi sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit Kedukumai, penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka

Capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja lagi capinya. Nyak mekedasi ke dandal ya capinya. Dengkah hebat sangkar mana-mana. Diberi ya kapet dua capinya dia. Tiap-tiap hari capinya mandi. Diberi ya lotion capinya. Kita mandi enak-enak lotion. Udah bekau ke mandi. Nah ya tang capi itu nasi special. Dijaga ya mana. Udah nyak peningal. Tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelo, lebih lagi jelo ke bekaki empat. Udahnya tadi peningal suta semir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu. Orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, main lagu Widuri, main lagu Tenda Biru, macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke peduni ke sekali tu nadek ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari baba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berselimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di menua China dedin. Jadi bisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba menua China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari inti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa ni ngak? Nanti tadi. Capi ke dia jaga sutas mirinin. Dia perindang nak lagu ayun lundai. Tang babi. Nguat ke dia jaga. Bak benua China din. Ya ke lelaki bernama Song tu. Dia perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita okay bola-bola nya ko ngai kita ngumai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk arah batas panggau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semua rasa dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepuk arah batas dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno.
Nya betadi peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya. Terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulai ngaku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulai ngaku Edmund Langi. Nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri. Selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua. Ngege semua bala peringat YFM Iban. Kelebih lagi bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita. Kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tanduk ya hari dua lima setengah lemai. Bersamping lagi kita waka mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi, boleh puli, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh duit, boleh ringgit, boleh tuah, boleh limpah, majak bidik, majak lansia. Seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara, boleh tawing, ya kebelajar, boleh pemintar, ya kegawak, boleh pangkat, nadai bersekat, minta celap, minta embab, lantang senang nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngagai kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu bamaya kebukai. Bye-bye, ngagai kita pendengar semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Time untuk sekarang pukul 9.20 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi selamat bersama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ye Harimu untuk edisi Sabtu hari ini 13 Jun 2026 ya. Dan bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, untuk pertemuan kita pada hujung minggu, hari Sabtu dan juga Ahad, anda bertemankan saya, Mulia Ahmad ataupun Amy. Doakan semoga semuanya dalam perkhabaran yang menggembirakan, ya, dalam keadaan sihat, sejahtera, ya, baik-baik semuanya. Alhamdulillah, kita teruskan bersama di Sri Aman FM, ya, dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Seketika nanti, kita akan bersama dalam ruangan Apa Cerita Rito. Lebih kurang setengah jam hingga pukul 10 pagi kita akan singgah sebentar ke Surah FM dan juga bersama dengan rakan-rakan stesen radio lain, ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan berkongsi maklumat mengenai aktiviti dan juga program yang bakal diadakan ataupun yang sedang berlangsung di sekitar kawasan masing-masing nanti. Ya, 9.30 pagi itu janji temu kita dalam Apa Cerita Rito. Terima kasih semua sebab memilih dan juga memetik siaran Spektra 9.12 Warna Ye Harimu di Sri Aman FM.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.

Copa Dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay, 9.33 minit pagi. Macam biasa, cerita hari tok, guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tok-tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tok. Jadi macam ni, Eda, sidaknya pun dah ready.
1: Semua pun dah ready sebenarnya.
0: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mahal suara ya.
2: Suara artis berjadual.
1: Suara artis berjadual.
0: Otai ya, otai. Bila masa aja jadi bismillah. Mesti faham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL. Kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah. Lepas ya di Miri. Miri kita ada Leo. Lepas ya Amy di Syaman. Lepas ya di S di Sibu. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
3: Okey, sama Bab dan Aida.
0: Yes, terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
1: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai kucing Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kak ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga health run. Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
0: Ia pun noya no. KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Ke Limbang untuk pagi tu.
1: Yes. tiba-tiba pulaknya terkejut di siang.
0: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
2: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ya, adalah sikit lah.
1: Ada sikit?
2: Ada sikit.
1: Sikit yang berapa?
2: Sikitnya ada 2.5 je.
0: Okey, pasal bol lah tu, saya ada lain.
2: Saya ada bol. Sebab di situ ada bol saya dapat rasuk. Sebab saya dapat, saya ada apa, permit daripada lalu lintas. Jadinya saya masuk.
0: Saya dapat limpas border.
2: Saya dapat limpas. Lagipunnya ada jam nak. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nangga pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
1: Sila je.
2: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti paham. Aku kalau bahasa Arab paham loh. Bahasa Inggeris tu kurang ke situ.
1: Aduh.
2: Mungkin Leo hanya tetap-tetap ya. Mungkin yang tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Mare. Dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu yang bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sikit juga untuk yang setengah pada saya tadi. Untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila langgarnya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari BES Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah dari dalam tanah tu.
0: Kiranya macam membuak-buak lah.
2: Jadi berbahaya. Bila sidat naya, sidat dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya je lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu, jalan pesisir utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH. Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
0: Baik.
2: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
0: InsyaAllah.
2: Kalau lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, guess what tanya you?
0: Tanya yang kedua, apa ya?
2: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim disukai ramai. Ya lah metana.
1: Pandai kita tu.
0: Sudah izin daging salai.
3: Ya, orang ramai.
2: Siapa ya? Siapa ya?
0: Okey.
2: Okay, ya, kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita begitu.
0: Alright. Jadi untuk pagi tu kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
1: Okey.
0: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah di Miri Leo.
3: Udah.
1: Alhamdulillah.
3: Madi berkubang ke, Mek?
1: Berkubang?
0: Berkubang. Bukan macam tu, Mek.
3: Dua hari si mandi.
0: Sobi, asal putih.
2: Baguslah.
0: Asal putih, asal. Buat dengar AJL lah. Lain cerita je.
3: Lain metana ya.
2: Ya, dia boleh dimakan ya?
0: Jangan. Okey, Leo. Apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar sedang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tutup. Dan dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek tu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih. Dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Miri dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengkhutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejamasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 400 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJ tadi, itu berkenaan dengan rumah terbuka malam serumpun miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiahara, gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Ya tadi tiga, dua setengah.
1: Sekejap dua setengah. Aduh.
3: Begitu yang last sikit, sikit je. Sampai dua parah. Hai. Bagai taji Eltena.
1: Okeylah, dua setengah lah. Okey.
0: Baik. Terima kasih Leo. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah. Assalamualaikum.
4: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
0: Ya. Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
4: Alhamdulillah, banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Semua jalan tutup.
0: Jadi apa pun.
4: Alhamdulillah lah.
0: Yalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu. Silakan.
4: Okey, berita di Bintulu ada 4 berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu. Iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah madani bergerak yang akan

0: yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui NSAT program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan Sigegi, sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okey.
1: Alright. Terima kasih. Syah. Perkongsiannya hari itu. Ada empat bahannya. Tapi pendek-pendek.
2: Betul, Ida.
0: Takut kelak yang lain sih sempat kelak.
1: Okey, seterusnya kita nak ke sini.
2: Kita dah pergi bersama dengan The Legend.
1: The DS. Legend lah, DS. Tok seorang mahal je tu.
3: Mahal je.
2: Yeah. Okey, silakan DS dari Sibo.
3: Terima kasih Bab dan juga Aida.
1: Ya.
3: Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di Ruang Panjang tu masih lagi berlaku dan dah mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian, ketika mula lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu sedangnya akan mengajukan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48 11 Oktober yang akan datang. Dan Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Datin Sri Judi Lau Nyamadah, program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro sedianya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safi Ahmad Nyamadah, pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang 9 pagi hingga 2 petang dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung Cawangan Sibu Jaya dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu belia. Okey, dan yang terakhirnya dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
2: Sempat tu.
1: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa tu?
2: Senegal kali.
1: Senegal.
3: France.
1: France. Kemain lagi 17 bulan lah. Alright, okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini dek.
2: Kita dah bersama dengan Amy.
4: Yeah.
2: Dari Seraman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
4: Okay, kita teruskan ya. Siapa nak kerangka panjang tu? Okay, tu berkaitan dengan sambutan hari penderma darah sedunia 2026 peringkat bahagian Seri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad, 14 Jun 2026 ya.

0: tempat di Dewan Suara Sri Aman bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3.30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 poin darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma. Perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelaklah ya semasa program tersebut dijalankan iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, Pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3 + 1 jadi 2 aktiviti itu lah, saya dah 2.5 okay. Berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi berbagai acara telah disusun sepanjang sambutan termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Sri Aman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bat kata si Syatik dan juga Ida.
1: Okey, baiklah.
0: Okey.
1: Nama baru kita
0: bagi. Oh, nama baru. Bat dan juga Ida.
2: Bat. Ya.
1: Hutang kami ya.
0: Hah? Hutang? Okey. Saya simpan hutang anda. Okey.
1: Baiklah. Okey, jadi terima kasih banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo, dan Amy dan juga DS untuk pagi tu. Terima kasih banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
2: Mestinya bukan kami.
1: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak guys.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
2: Betul.
1: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedapnya. Dan bagi tolong jalan-jalan untuk begitu guys.
2: Okey, kita dah jalan-jalan di Serata Sarawak. Okey, dan itu adalah jam yang terakhir kita.
1: Ya, kita dah pun
2: 3 minit
1: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk begitu.

0: Okey, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Mm-hmm. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rikas 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepas ia akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa, untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Kita tinggalkan anda bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai-dai. Betulkah?
1: Betul lah, dai-dai.
0: Sorry, fam.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Mix, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
2: Dengar lu tak ya.
1: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
2: Best nak ya.
1: Siaran ni ya tak jang.
2: Siaran FM ya radio hitam pun lah.
1: Hai he, duhai siaran hitam pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warna'i.

Sebagai persembahan yang pada lock, ya, LOQ, matahari. Memang benar, matahari ini adalah sumber kehidupan bagi bumi kita, ya. Tanpa kehadirannya, planet ini akan menjadi tempat yang gelap, dingin dan tidak mungkin akan didiami oleh siapa-siapa pun. Jadi saya inilah yang bumi kita. 10.20 minit pagi. Jadi kita terus bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Didengar melalui siaran melalui frekuensi 89.5 MHz. Boleh juga melalui RTM Click, TikTok Live, dan juga melalui Facebook Seri Aman FM. Okey, rakan-rakan Facebook, sabar. Kelak kita baca ruangan komen dan juga ucapan daripada kita semua. Jadi kita nak kongsikan juga untuk pertemuan kita hari itu berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi mungkin ada yang terlepas peluang nak ananga season 4 ananga. Jadi kita orang boleh nangga siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan 1-4 perlawanan tu di Unify TV dan juga saluran-saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu di TV OK dan juga Sukan Plus. Selainnya daripada OTT RTM Click, ya, dan juga menerusi RTM Click, ya. Jadi kita orang boleh nangga perlawanan tu sebab perlawanan tu boleh ditangga ataupun ditonton semula tertakluk kepada jadual yang dikemas kini, ya. Dan selainnya, RTM turut juga menyediakan sorotan perlawanan, analisis dan perkembangan terkini sepanjang kejohanan. Jadi kaki-kaki bola Sabtu Minggu tu nang peluang untuk kita nangga Piala Dunia FIFA 2026. Jadi bila bekerja kita, jagalah, ya, jaga kesihatan kita orang. Kita nangga perlawanan masa ataupun tempoh perlawanan bola sepak tu, bola apa kata orang tu, Piala Dunia tu, kata-kata disiarkan pada sebelah dini hari. Satu pagi ada, tiga pagi ada, yang selamatnya 7 pagi, 10 pagi, ya. Ok, pada mana lah kita ngatur jadual masing-masing nak dengar Piala Dunia tu dengan pasukan-pasukan kegemaran kita orang. Saya di tengah-tengah aja, suka-suka juga nangga bola, tapi sik lah satu-satus sebab ada lagi perlawanan ataupun sukan-sukan yang lain boleh kita ikuti, ya, tonton. Ya, selain daripada perlawanan bola tu, ada perlawanan badminton. Kita orang nangga di seluruhan sukan, macam-macam sukan ya dimainkan, ya. Okey, selamat berjuang lah untuk kesemua apa pasukan-pasukan yang menyertai Piala Dunia FIFA 2026, dan kita orang jaga diri, jaga kesihatan kita orang, ya, terutamanya dari segi tidur kita orang. Ada yang kurang tidur kena itu. Ada juga sidak madah, jauh-jauh selamat mata jadi pandang. Hati-hatilah, ya. Okey, untuk hiburan yang selanjutnya, Atilia Harun dengan Di Manakah Kau Sore Ini.

masih lagi bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz untuk pertemuan Spektra 912 Warna Harimau ya. Edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu sekarang pukul 10.30 pagi. Terima kasih semua kerana mendengar dan juga setia kekal bersama di RTM teman setia anda. Baiklah, untuk makluman para pendengar, pada 14 Jun 2026 hari Ahad akan diadakan pembukaan bot ataupun kaunter sempena Hari Penderma Darah Sedunia bertempat di Dewan Suara Seri Aman bermula dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Dan sehubungan dengan itu, juga disediakan aktiviti yang menarik ataupun perkhidmatan yang disediakan sepanjang program tersebut berlangsung nanti. Yang pertamanya, untuk pembukaan akaun ini khususnya kepada para pekerja ladang sawit atau yang berniaga sendiri. Jadi untuk anda ya, khususnya pekerja ladang sawit, hendaklah membawa kad pengenalan asli ataupun original masing-masing dan juga lesen sawit anda ya, MPOB. Dan untuk yang bekerja ataupun berniaga sendiri, hendaklah bawa bersama kad pengenalan yang original ya, dan khususnya hendaklah disertakan gambar bersama lokasi kedai ataupun barangan jualan ya, serta kedua-duanya disertakan bersama juga dengan deposit serendah RM50 ya. Ini untuk pembukaan akaun bagi pekerja ladang sawit atau yang berniaga sendiri. Untuk seterusnya, bagi pelajar yang berumur 18 tahun ke atas, hendaklah bawa bersama kad pengenalan anda ya. Ini kad original eh. Dan juga disertakan dengan surat tawaran pelajar ataupun kad pelajar, dan jangan lupa untuk membawa bersama deposit serendah RM50 ya. Okey, maklum untuk pelajar yang berumur 18 tahun ke atas dan seterusnya. Kepada mereka yang bekerja di sektor kerajaan atau swasta, anda dipohon bersama untuk membawa kad pengenalan original anda masing-masing ya. Bawa bersama kad pengenalan asli anda, slip gaji 3 bulan dan seterusnya. Ini penyata bank ya, ataupun bank statement 3 bulan dan juga bawa bersama deposit serendah RM50. Okey, itu untuk pembukaan akaun. Dan seterusnya, perkhidmatan lain yang disediakan ialah ASB financing ataupun pembiayaan ASB dan seterusnya, personal loan, pinjaman peribadi khususnya kepada penjawat awam ataupun swasta dan mereka yang bekerja sendiri. Dan berikutnya, credit card ya, dan insurans serta medical card, kad perubatan ya. Mungkin kita orang nak mula kad kredit dan seterusnya, mungkin urusan dari segi insurans, kad perubatan ya. Itu antara perkhidmatan lain yang disediakan semasa program dijalankan. Baik, itu mengenai pembukaan kubut ataupun kaunter sebenar Hari Penderma Darah Sedunia bertempat di Dewan Suara Seri Aman bermula 8 pagi hingga 3 petang ya. Jangan lepaskan peluang anda untuk hadir bersama pada hari tersebut. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Encik Harith Aidit Kalana di talian 011-260-24087 ya. 011-260-24087. Okey, kita dengarkan untuk pilihan lagu seterusnya nanti, About dengan Chama.

sering senyap menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Syakir.
1: Dia tarik dua-dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni Yun.

0: Adi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah.

0: warnai harimu.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
6: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
7: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
8: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Baik, Spektra 9.12.1 di harimu di Sri Aman FM ya. 19 pagi, kita dah pun berada untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga, tapi kita belum berakhir lagi sebab kita akan optahkan sekitar 12.30 hari kelak ya. Sepasnya kita orang bersama dengan rekan penyampai kita yang lain untuk siaran dalam bahasa Iban ya, hingga ke pukul 3 petang nanti ya. Untuk seterusnya, saya nak bacakan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih semua yang menonton kita secara langsung. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita nanggas ya, mungkin hari itu memang ramai yang nak bersia-sia ataupun berjalan-jalan. Orang hujung minggu tu ni akan ngembak keluarga berjalan-jalan. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan dipermudahkan. Ya, moga dipermudahkan urusan kita semua yang nak pergi ke destinasi pelancongan dan juga di lokasi-lokasi yang lain ya. Selamat dalam perjalanan kita orang, selamat sampai ya. Okey, untuk yang pertamanya, kita teruskan komen pertama tu. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi James. Dan kemudiannya kita teruskan bersama David Ikom. David Ikon mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya, Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu ya. Itu pesanan rindu daripada Sapian Podin untuk keluarganya di Semanggang ya. Mary Ubon Martin mengucapkan selamat pagi, happy berkonti, ceria dan senyum selalu. Salam dari pucut Adong Miri, cuaca panas itu katanya ya. Okey, untuk yang berikutnya, Timbau Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, buat semualah ya, selamat bertugas, yang bertugas pada hari Sabtu tu ya, yang bertugas pada hujung minggu, selamat bertugas untuk anda. Dan melainkan baca, hai selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu, cuaca panas di Batu 15 Kuching, sekian ya. Martin Rinting dari Kuching mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Martin.

Untuk komen yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Salam pagi ceria, salam pagi buat sahabat di Ceria Man FM di mana saja berada. Semoga selalu ceria. Terima kasih, selamat bertugas sama-sama ya untuk anda Asfias. Dan sahabat kita yang berikutnya, Ramlili. Assalamualaikum, bersama pendengar setia Ceria Man FM, semoga kalian sehat terus, keceriaan selalu. Mendung, cuaca di Sibu tu. Cuaca di Sibu mendung. Okey, Azlan. Assalamualaikum, katanya. Selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Azlan tu sedia lain kerjanya. Rambutnya warna pink. Warna kalas. Kak Yan yang berpusing-pusing siya. Emoji kartunnya siya. Okey, Azlan. Terima kasih banyak, Azlan, ya. Dan juga rekan-rekan kita yang lain yang mengirimkan komen serta ucapan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Dan untuk seterusnya, kita nak menghiburkan anda dengan sebuah lagu baru daripada Umairah, Hujung Indah.

yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Kalau saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masuknya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.37 minit tengah hari dan seterusnya fardu Asar pada jam 4.2 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib pada pukul 6.43 minit petang dan fardu Isyak

Selain Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kau Ku Sayang merupakan lagu kedua terakhir kita menerusi Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada pagi esok 9 pagi hingga 12 tengah hari. Itu janji temu kita bersama pada hujung minggu, dan selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan saran dari YFM RTM Kuching, ya, saran dalam bahasa Iban. Baik, terimalah untuk pelayan kita yang terakhir, Jiwa dan Raga daripada Dato' Yusri. Untuk pilihan lagu yang seterusnya, jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih semua. Salam Malaysia Menani, Jiwa Merdeka.

Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Menabur ke berita tengah hari Riwai FM Iban Kuching Kenakari 6 13 96 tahun 2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek di ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu ianya hari pengawak ti ngubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ketu ndang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi serta uliah baru semekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat Mungkur sekedar perkara baga tukuh ngau logo utai ti dikena ngelaku kepalanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak ndur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megabisi meri tiket tamak ke 2000 nembiak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarah berita ngau influencer megabisi diatur dia kena ngangkat ke Miri barangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngga Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalan ke ungkut pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara ti oleh nangkup guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngga Wilayah ti lalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansuk ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alain tentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh uliah dipejalai ke ngau mujur lagi.

Tengah menyediakan palan main asal Bidayuh Bau BCCB dah nyaukak tembuk di perjalanan ke alai di penyadi Premier Sarawak Dato' Pendiri Tan Sri Abang Johari Tenopeng kena ke 22 hari bulan 6 tuilak. Sapin Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jenab madaka sekedap pengawal benung di perjalanan ke kena ngalus kagi palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Yang maksud ke jago tu udah ya ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawal ti benung di perjalai kenya nyengkawum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endur tu BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dikenangetan ke pesakan gau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul I-Pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabuong dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh gau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Konsil Negeri Sitak Kabuong Datuk Muhammad Cikadir madaka pengawal libat urus megap isti diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari ti ngerumban atur dia kena mutar ke penanggulnya. Yang madaka sekedari isu kebisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya kebisi penanggul nadai air upis air menua pesisir jebab bagaimana betul madaka kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedai tu endang endak cukup. Laban batang pipe ti dikena dia tunya seminak pipe 6 inci aja nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik dikena tai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari hari Wang FM Iban Kuching ungkap ia hari tu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 berita ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 13 Sari Bulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betunga mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Priscilla Subanuan, lawan-lawan lagu ke terubah yang dipilih kami. Bah, jam ke terubah kita ingatlah tengah hari. Ungkap ya, hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 bakal selama. Ingatlah hari kita, okay. Nanti yang ujung minggu bergulang kau 5 lagi. Pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 Begas Station Limbang Sri Aman Sibu Bintulu. Engkau miri kita ngagai Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Iya, nama berita Dom.
1: Berita bakal selamat tu MS. Mana non teh?
0: Oh, gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Leban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni ndak dua kali ban sorry tu dua.
1: Ya me pagi tadi dengar dek dia tu dengar di baru ke.
0: Okey, hari kita di Limbang dong.
1: Hari lebu aku ke datai tadi. Mana dia? Leban 2-3 hari tonti ya tengah hari maka tahu pukul 1 pukul 2 lagi. Ini start mu puak hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Nggak nemu dia tahu meh. Laban aku bakundi itu. Nggak beda gaya hari itu. Ke mana meh sehari itu?
0: Ya, sebab kan ke kucing. Nak ke dia tanya mana gari kita nyangkung. Pengawak ke di kerja kita buat luar ni. Ya, okey. Tuang ngagai Sri Aman. Hello, Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Aku berita tu mana tu Matthew. Aku dari Pugerai gaya hari kami pasti aman tu pan mana hari tu panas hari pagi tadi nyentuh angkai dia jam.
0: Okay.
1: Lama dah dengar suara insin tu.
2: Ya, nyame. Lama aku ke mesti kawai
1: tu. Orang baru, dengar suara orang baru.
2: Okay. Nama berita mana tu, Dom?
0: Kaban tu lama berjalan dia, Dom.
1: Biasalah.
2: Ya, meh. Pulai kengkari gawai itu tadi. Benar, dua minggu gawai. Sedua bisa kemisi gawai itu tadi. Dengan aku MA, tak ada kemisi dengan aku.
0: Nak aku kaku.
2: Kasih ya, meh.
1: Setara Tamil. Ada kemisi, setara Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita buas kita ini. Ini malanggi, ya kan nunu buas. Nunu buas. Ya kan nunu. Nunu face.
2: Anak kenyang.
0: Anak dulu bos.
1: Anak dulu bos. Nada nak kerja gaya.
0: Bisa leman beritanya dah ke di tusi ya.
2: Ya.
0: Okay, kita sebut ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana di Sibu.
0: Kita buat Nana.
3: Ngai.
1: Ini. Anak kuai lagi.
0: Okay, gari di Sibu Nana.
3: Sore itu panas kami di Sibu nah kemarin bisa hujan. Ada panas nanti kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acannya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi yang ujung. Nyak handphone silent dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya Garington.
3: Nostalgic nah.
0: Nyunyi kita ayam menem dia. Namo de sida sida namanya jelu bayaknya kena India perut dia munyi.
1: Ah, namo ko. Temu na munyi ne.
0: Aban
1: ME mun kada sempat ME tadinya munyi.
2: Sudah ana heran doi. Sige pakai ya bunyi telepon orang bujang ne. Sige kenya me ya.
0: Ya. Orang lalang pengerindu namanya munyi.
1: Lalang pengerindu.
0: Enggak bintulu dulu. Hello bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamu yang boleh melancong Yun.
1: Lama ada dengar
4: ingat.
0: Awak.
4: Sudah. Awak. Megawai bak Melayu.
0: Lagi enggak jaku iban Yun.
4: Okey, enggak nak ke Datuk nak patut.
3: Kau kan
4: nak patut sekali.
1: Ni nemu.
3: Ni nemu you nak ingat kat makan dong pasu.
0: Oh.
4: Mana tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Iya.
4: Pasu katanya.
0: Gitu. Oh, mal ke gawas diangat ni nya. Ya ne. Nama tendala.
1: Banyak bunyi perut lagi MB-nya.
4: Oh.
1: Anda ngepon eme.
4: Lagi ramai bayak tu.
0: Munyi baru bayak lagi ni. Pulau dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Gaknya di kena perahu.
4: Okey, sen. Aau, nanti kena perahu. Benar-benar semaya datai. Ini
0: semaya datai. Boleh 11 datai. Udah kena cukup tu buah orang gawak ni. Luan datai boleh 11. Apa, uji seluang kita. Okey. Jai ima ketawa Nana. Ketawa bang amai ima Nana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Aau,
3: ya kena kita ketawa.
0: Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana dia ketawa lagi. Hanya baru original. Okey, kita ke gay Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello,
5: selamat tengari kita semua.
0: Aw. Gay Miri di Miri be.
5: Gay Miri di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air.
0: Ya. Yeah. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke yang mutar pengawas daerah yang mana ne.
5: Iya betul. Kira ke 8:30 pagi kemarin kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga lebannya pipe ibu kurang.
0: Ya yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nadai baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah, dah mandi kemari.
5: Iya. Oh, nadainya kami itu sudah sedia kami itu. Oh, dah beli kami.
0: Bi banyak kawan itu bisik bisik nikit bilon ke bi.
5: Oh, nadai nikit bilon kami itu. Nikit kereta kami.
0: Nikit kereta, pergi betong lah.
5: Iya, betul betong.
0: Okey, itu pula yang agak insian. Jadi pemataran lau kita yang dah minggu itu YFM Seriaman, idara pula yang agak nuan untuk insian.
2: Okey, jadi terima kasih yang kenuan Matthew Pak YFM Kuching. Jadi sebenarnya ni Matthew yang mengapa tinggal mayu. Terima kasih yang agak menyedi aku Steven Tapasilai lepas dah menyedi ke topik ya ke dekat di kerandau ke kita sebuat Pak RMT ke Randau Minggu tahun ni. Awalnya di nama tu tadi sebenarnya nyamai kita perintah dulu ni Tio.
0: Ya.
2: Okey kita ya terus mendengar setiap lagu dari Jeffrey Nyaloy lagu Kawal Tua Kelia.

0: Ianya dia nya ko sidi lagu ari niang Jeffrey nya loi lagu kawal tua klia ne ade kena ketengepun ke ranau minggu to ya ke di setia ke kami ari wifi Sri Aman ne. Jadi ranau kita ke minggu to nya to nama to di gaga tau ke RMT ke sekali to nya rumah Siti ari main tika sadunya ianya main bol ke berbuat ke Piala Dunia FIFA 2026 ba sebuah kalai ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia keterubah diatur ba tahun 1930 subah lalu renggat keterubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay ba tahun 1930 kalai lebih maya tu subah dia 13 ite Raban tau ke 13 ite tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai nama tu masuk bermain tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya dia Piala Dunia FIFA majak mansang di tiah kesegang pemansan dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkah tiam main bol menua di selampur dunia tu udah muka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi ya 32 tiam tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan. Jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk ba pusingan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke benum dia ke wifi megang hari hari tu dia kami sebuah 6 stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pihak mega alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita ke rumah tu terus dengan kainuan di limbang dia dom nuan-nuannya dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari rengat ke rumah ngagai rengat di keempat. Jadi terus ngekain wanti limbang dia tu.
1: Okey, terima kasih Hinsin di Sri Aman. Jadi pemega terima kasih yang gaibin tu dah nyedia ke topik kita ke minggu tu nya berkawal ngau Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia keterubah nyentuh angkai keempat. Disi keterubah ke bisi dia tu 1930 subak pula mak tu dan insen budak dah mai tu ne 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930 jadi alai menua ke ngatur keterubah ya edisi Piala Dunia keterubah subak inya Araguay yang dipenyampau menua atau keraban tinggal ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau kemenua. Jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18. Jadi tim ti jadi champion keterubah subak inya Araguay. Araguay empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 ianya 27 hari bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Itali lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua lalu penyampau main bol diatur bilangan pusingan ianya 17 lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bo. Lalu pihak mega edisi ketiga bisa diatur bak tahun 1938 ianya 4 hari bulan 6 nyentuh 1996 1938 jadi menua ni tinjadi tuan rumah mainnya ianya Francis jadi penyampau raban tinggal paket Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim tinjadi champion mainnya tu subak Itali. Jadi antara tahun 1939 yang tu 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA nak diatur laban maya toknya di Perang Dunia Kedua 1 September 1939 yang tu 2 September 1945. Lalu edisi keempat ke dilansa aku ianya berlabuh hari 1950. Hari bulannya 24 bulan 6 nyentuh 1697 1950. Jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau Raban tinggal ngulu pekit main bol dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main bol diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tu nyadi champion buat tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Araguay. Ianya tadi sekedar info atau ke sejarah menua ke nguluk mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubahnya untuk keempat tu Insen. Lalu pulai baru Gainwan di Suriaman.
0: Okey, jadi terima kasih Gainwan Domba Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur Wife Miri dekat kunci ke penerang bekaul ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ya ke-8. Jadi terus ngagai Miri ne.
2: Out. Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai. Terima kasih dengan Ibin. Lama udah nyedia ke topik kita. Randau minggu tu. Jadi di Miri dekat pengungsi ke penerang bekau ngau Piala Dunia. Edisi ke-5. Ngagai edisi ke-8. Namun iku adum tadi. Nanti berarti ke tahun tu dah berdau ada magang kita itu ne. Out. Jadi di Miri tu dekat pengungsi ke edisi ke-5. Piala Dunia kelima inya tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu inya Switzerland. Jadi penyampau Raban ti bisik ngau ianya sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol dia tu tok ke bilangan pusingan mayanya ianya bisi 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Nya kira ke tahun edisi kelima tu balap ringa Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi kelima. Jadi edisi keenam tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau Raban ti ngau mainnya bisi 16 itik mega. Lalu penyampau main bol ke dia tu tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga. Tentu ya nak sabar laban malam turgi. Sidak ya Brazil lah belaban eh. Jadi udahnya edisi ke-7 nya tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 nya 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke-7 ianya menua di Chile. Jadi penyampau Raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim tinya di champion mainnya megah balap ninga ianya negara hari Brazil megah. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne. 2 tahun berjurut Brazil jadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walaupun ringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya menua di England. Lalu penyampau Raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Alu penyampau main bua ke diatua tau kebilangan pusingan inya 32. Alu tim tinya di champion mainnya inya hari menua England. Jadi kira ke hari miri udah kunci ke edisi ke 5 ngagai edisi ke 8 Piala Dunia hari tahun 1994 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil to insiane.
0: Yeah.
2: 2 tahun bojurut jadi juara. Aseko tahun tu bisik manis kini Brazil. Tahun tu insian.
0: Tahu tentu ya penyokong nama tu peminat Brazil. Brazil ne.
2: Iya, tentu.
0: Okay, insian pulau to Rusia dulu.
2: Rusia dulu ne.
0: Oh, Rusia lagi ante halah lagi kelanya kepala saya tak yuk.
2: Kelanya. Amatnya. Lama dari cuma minat menak Brazil. Tu insian. Mama kau kita ke Indo sigi Indo menak Brazil ne.
0: Iya, nyame. Okey, terima kasih kak Nuandi Miri dia Brenda ne. Jadi kita terus kak YFM Bintulu berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkari ia ke 9 ke ia ke 12. Jadi kita terus kak Nuandi Bintulu dia Yohan ne.
3: Okay, terima kasih Insin. Jadi sekali lagi, mari terima kasih mengagi Ibin ne. Sudah nyedia ke topik kita ke sehari itu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke 9 ngagai 12. Lalu ba edisi ke 9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke 10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7. Tahun 1974 lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Jerman tau, serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua selalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan lalu champion ba edisi ke 10 ianya Jerman lalu ngagai edisi ke 11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978 lalu menua tiknya di tuai rumah tau ka lain dua ngatur main tu ianya Argentina serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan jadi champion ba edisi ke 11 ianya Argentina ngau ba edisi ke 12 tahun 1982 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982 menua tiknya di tuai rumah tau ke alain dua kita ngatur main tu ianya bak Spanyol lalu penyampau raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan serta tim tiknya di champion bak edisi ke 12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nyak tadi lansak hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ke edisi ke-12 sian.
0: Okey, jadi terima kasih yang kain Wan di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi itu pula baru ke pengingat neh ngakai Piala Dunia FIFA tu ni Yun. Jadi tu kita terus ngakai YFM Sibu ngakai Wan di Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngakai 16 edisi ke-13 ngakai edisi ke-16. Terus ngakai Wan di Sibu dia darahnya. Ya nyawa tu dah ramat tak.
4: Dia dia. Basi bunya orang kemebolnya insen. Ninga di nyebut Chris de Cristiano Ronaldo basi bu gawa cerita.
2: Anci.
4: Udah kumpul doangnya.
2: Dia dia kita nemu cida ayo. Nyukung tim sapanya.
5: Ento akan nama anak bisa ngamanya.
0: Iya. Ara aku membayangkan tente amat lah anuannya di nampo mayo. Mula siwa kenina ne kita-kita lah nak.
5: Nah, nak aku nyaga gua lah adanya. Jadi goalkeeper aja. Gerinte nak masuk.
4: Bukan nyepak bol, nyepak tungkul tanah bapadang. Tebak-bak rumput.
0: Okay, terus lagi rumah di atara.
5: Okay, terima kasih Insin Diway FM Sri Aman. Jadi kita disibung lansa Piala Dunia 13 ngagai 16. Jadi edisi ke-13 senyabat tahun 1986 menyebabkan ke hari 31 hari bulan 5 untuk ngagai 29 hari bulan 6 dia menua kenyadi atau rumah atau kalain diorang atau membol tu tadi enya Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enya bisik 24 iti tim. Lalu penyampau membol diatur enya atau kebilangan pusingannya tadi bisik 52 iti. Lalu tim kenyadi champion maya tu tadi enya Argentina. Lalu edisi ke-14 berengkah hari 8 hari bulan 6 untuk kanggal 8 hari bulan 7 1990 dia menua kenyadi tu rumah langatur enya Itali enya di penyampara ban kengau apa maya dalam pekit ke sekalinya enya 24 detik tim penyampar bol main bol ke dia tu enya bisa 52 pusingan lalu tim kenyadi champion enya Jerman. Okay, edisi ke-15. Apa Jerman besar semua dia? Okay, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 untuk angka 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua orang ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka lalu penyampa orang bang kebemain atau tim kebemainnya ada 24 lalu penyampa bol ke diatur atau kebilangan pusingan hanya tadi 52 lalu maya tu tadi champion dari Brazil. Edisi ke-16 10 hari bulan 6 untuk angka 12 hari bulan 7 1998 menua ke Andor ngatur oleh pemain tetadi enya Prancis lalu penyampar aban ke main bisik 32 itik tim lalu penyampar main buat ke datur atau kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya lalu tim kenyadi champion enya Prancis. Okay, enya tadi nama edisi ke-13 nyentuk ngagai 16 keudah di atau tenzian boleh baru genuan.
0: Okay, terima kasih genuan dia sibu dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy ya nyebut Jerman tu. Ya apa nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke amai Brazil. Amai bisik amai tetes surat tetes.

0: Kā Brazīlijā lietoja?
1: Tai gerai, Brenda, visi, kira visi pesaing metu haba piala dunia.
2: Pesaing metu.
3: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu, dia debah lagu kena merindang Jerman. Oh, yes.
2: Okay.
3: Oh, ilmu Jerman tinggal program kita. Setel lagu dulu lah.
2: Oh. Okay, hasil lagu hanya the bike what meet ngau sapatut neh
4: Jerman.
2: What meet ngau Max nama penyelaku.

0: Oke, nyata deh lagu nama penyalahku, nama pengurangku, are what meet man, no
1: next man. Ya, kebuah Jerman ngelengkak, kelihatan. Balagunya yang mendalga kita.

0: Aku kagak medak siapa nama gamal ke nama Jermannya darah.
1: Aku boleh ambil jenmu yang sian. Halo, halo, sumit ya, mudah.
2: Aku
3: sebelumnya. Alah, langsung sumit.
0: Okey. Okey, lah, nol mai kau bertemu dengan Jermannya ke darah. Kak, aku medak. Bukan ini,
1: apa dia? Jaga aku. Tindak 3-4 dah nak Jerman dia tu. Hadir.
0: Okay.
1: Mati kita dan orang kena main Jerman. Minta ampun Jerman tau. Dia ketundik kami.
0: Oh, okay. Jadi kita terus ke ranau minggu tu. Kita sekali tu ni. Kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching. Kursi ke penerang kawan Piala Dunia. Edisi ke-17 nyentuh angka 23. Anang 21. Wow. Tio. Minta sawat 23 tau terus.
1: Oh, boleh ni. Bumi kami kita benar berlagu.
0: Nata sebutnya. Oh,
1: kira ke panjang ini adalah hari kucing ni.
0: Oh,
1: beri peluang agai si dabak si bunya murus gambar Jerman badung kita. mulai ke pengingat.
3: Boleh lagi habis lumpit dia lagi dipersa. Sampai sana lagi.
1: Oh,
2: kalau berarti ke sumietnya nek ya.
1: Halo sumiet ya deh. Sumiet ke sumiet. Tidak itu cuma lagi tanya benar ya kontra maco deh. Saya keris dah jadi ngunya kelihat.
2: Anang sekali juara Jerman lagi.
1: Anang gua lo aku petugas dulu. Okay. Edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5, World Cup beringkah untuk ke-30 hari bulan 6, kalau menua dua ngatur main tu ingat Korea Selatan engkau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun kepada sebut laban utainya. Sehingga dah tugasan kita.
2: Kena anuk matahari kita lagi.
1: Mentua matahari ke bawah meredang dia nama Jepun. Wah Jepun mengangau ya deh. Kapan tak sebut.
3: Sebut ke?
1: Bersih ya ni. Anang Mali. Okey. Penyampau main ke diatur atau kepusingan dia mesti 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sudah berindah. Edisi ke 18 9 Jun. Nyentuk dengan guys 9 dari bulan 7 2006. Jadi menua ke nyadi tuan rumah. Nunggu atau mentornya Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua ke nyadi champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua ke nyadi palandung atur main World Cup tu ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk ianya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua ke nyadi champion ianya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu diatur di benua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 semoga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Okey. Edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 nyedok ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu di Rusia. 32 begah tim ke masuk 64 begah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Okey, nya ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membul tu nya kuartar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur maya tu kalau menua ke nyadi champion ianya Argentina. Kedatunya benung di atur kita beringkat hari 11/6 untuk ke 19/7 2026 World Cup kita kata untuk masuk ke edisi ke-23 tiga bengkah menua dong atur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat di atur 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari tiga bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke-23 tu bisa nambah pemainnya tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke nyadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19/7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi ya station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 pula baru ngagenuan di Sri Aman Insin.
0: Okay, terima kasih Kak Inuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite IDC ne Piala Dunia. Jadi ya kepenudi yang itu kita bar diem tu patut menghati lawan kita udah dipilih jadi nama tu dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tu tadi Piala Dunia FIFA tu dekat di keluar ke bah RTM, udahnya bah Unify TV, piamga platform digital RTM klik, piamga siaran percuma atau kena berbayar bah My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluar ke nama tu tadi Mayuah perlawanan ke besar-besar lah, ya ke secara langsung atau ke tertunda ne. Nama kebuahan laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke pilih nyadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita megak tu peninga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun nyentuh angka 19/7/2026 jadi yang lepas ke peluang pedak siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piam gak ba RTM klik laban nama tu dalam tempoh tu kita ngora kauliah mega ngagak live nama tu tadi siaran ya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM betau ulih ngeluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pia ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan ke tau ilah. Jadi nyalah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuah apa nama tu topik ke disediak ke Steven Tapati Silai berkawal dengan sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne. Okey yeah. Jadi akhirnya naka nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peningat kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya. Hari Sabtu.
1: Mana gua ngini yang nya insen. Tim okay. Disukun nuan insen. Tim nama?
0: Na to pada.
4: Jadi Enzian sebenarnya nuan main lagu ni aku kan nampak ke saya tetap nanti aku nengat.
0: Okay.
4: Udah habis tu lagi nuan main lagu. Udah nyaku kan nampak Jerman dulu.
5: Ya lapar. Cakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
4: Dah main lagu nansian.
0: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang nuan tu bisa boleh yang kita yang tujuh ke sano. Kau ya, siapa sano nya?
1: Udah nyatuh sebagai si K kita ni.
0: Okay.
1: Okay nya ya sawang band gini yang nuan.

0: Okey, kita sebuah temu baru ke pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke 24 sehari tu ni. Okey. Ni insian berdayaan bertibi kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyatama baru ni.
2: Okey. Kemantai ke Brazilnya insian.
0: Dia nak ngulu kena nak baru bi.
2: Baju tak kena Chris baka jamannya ame ya.
1: Bukan baka Siti Kristina nya lain lah. Celat pun
0: ape. Okey.
3: Baru medan gaman nana nyu serayong kenya aku.
0: Ana.
2: Celat ya.
4: Ngecak kurang nang lalah aku udah tolak ke pansu. Udah nabe iklan tuh.
1: Ngek ke Jerman.
3: Lalain. Lalain munang lalah. Nah,
2: paling tawa Jerman lagi.
3: Lalai.
4: Serius ku pansu nak tawa aku.
0: Oh. Kini Jerman gak ngadi sebab Nana.
4: Enggak kira.
2: Man ku ya.
0: Oh, Jerman enggak ngoyo ame bekeni.
1: Salahnya leyang ku.
0: Oh. Ayang.
4: Na gagao ku kena ge.
2: Nu sumi alus.
0: Oke.
4: Ya ke usian ke sumi ya.
0: Juri kita enggak udah mesti dia di konti. Kita berandang go juri sekejap.
4: Aha. Ya bisa enggak orang ku serayu. Gerinta ya celak minggunya kemarin.
0: Ba minggu kedua tu kita buka langgau juri kita. Okey, nya ya.
5: Halo.
2: Selamat tengah hari juri.
5: Selamat tengah hari. Sambat gawai mood gawai kita ni ya.
2: Oh, yeah. Okey. Gawai sebulan
4: hari gawai.
3: Bukan sebulan hari gawai. Every day
5: gawai.
2: Gawai sebulan.
4: Sedih.
0: Okey, juri kita Steve Shigan, bab minggu kedua engkau kita. Minggu tu balamanyu bab kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih engkau ninga kita secara streaming RTM klik ya. Okey, bab minggu ke-23 nya kemari pemutus moga sudah di post aku ba handphone bala kita. Okey. Nyaya. Lain dah kata orang sibu. Awak
3: siapa nama tadi?
0: Awak bisa nya Yuan Maria nama tadi.
4: Nyenyi ti kota. Nama tata wacata.
0: Ana gua dulu me pemutus bedau.
1: Bedau pasut. Hanya kau macam.
0: Layan anak tu ni dia atur Jerman meh atur sike meh titik
2: semangat meh kreas
4: harus kita meraya danya belama deh meraya dudi belama deh lepas semangat ya
0: deh. Okey, kita sebuah enggak pemutus cerita minggunya kemari dulu neh. Okey, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke lima bengkas station minggunya kemari minggu 23.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai. Kami belaga pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kejap sih. Dua kejutan.
3: Perini ya.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
5: Awak.
4: Tukin ni. Kalian minta untuk rempau.
5: Bisa ya bala tu. Tukin ni awak.
4: Sama apa?
7: Awak jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa rempau.
2: Kek kita. Sirap lor.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalang.

0: Чарта.
1: Кенялан.
2: Ya, carta kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Nganang gua akhirat kuang tu ngena.
3: Numan yang ini
4: Kerum ni waya.
3: Kritu Numan
5: rekuang yang kenya.
4: Nyu aku kekak. Kaku tadi.
2: Ya.
5: Nganya di nak rekuang ya.
2: Nasib buka yang macam berita tadi nih. Cik ya, berapa jam udah bau pis? Aku tadi muka demi mata ningkir demi mata kena lama pada aku steady Jerman kau kesedak Ari Sriaman nyapa kuai ku masa demi mata pada aku pada steady Sriaman
4: pada habis cerita Jerman ya ne
2: agi tampu
1: sampai pergi lah cerita Jerman
2: lalu jadi kebuah mulutnya.
1: Ada satu orang yang tidak aku apa penyandar nurun kopias lah. Dapat Jerman mana aku sepat satu pagi dah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Okey. Pulang ke gai sibuk dulu lah.
1: Lagi liang tikai kami sibuk tu hari satu. Okey. Nang rana jore dulu kita.
2: Oh, beranda dulu meh.
1: Nih, nama kita kan kerana juri dulu.
5: Nih, bang, kerana juri.
1: Agak menyelami.
2: Juri bukan ingat pemutus, ada.
1: Nah, aku agak mahyati, menyelami, menghidupi. Okey, catat kenyala minggu ke 23, kena-kena mari bulan 6 tu tadi, dia nombor 5. Christine ngari kesibu, sulu ninggal nak madah, kue aman ninggal nak
3: madah. Aman ninggal nak madah, banyak.
1: Lapa ninggal terus karantin deh. Okey, Jana hari miri ngari ke hati yang miri. Ngai bumpa umpan, nomor 4. Nomor 3, Daniel. Hari ini ya, ngari ke kucing yang pengeran hati itu ngakal loh. Nomor 2, Jimmy. Ngari ke Bintulu, pengerinduk tuci. Lalu juara kita. Aaron, ngari ke Sriaman, berani mati. Kue, berani mati. Siun deh, berani mati. Ngacau Jerman ku.
3: Kira Brazil me juara minggu ini.
1: Oke, hanya tadi pemutus catak nyalang hoyo ngerti wae 2025.
2: Iya.
1: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kusun.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
1: Tahun
2: kemarin.
1: Ukuam tau.
2: Au.
1: Oke, nyata tadi. Dah menya omahnya.
2: Udah nih. Au ngambil ku naik baru nulis baru gue yang salah sebut lagi. 2026 nih. Nyepulai baru ke tahunnya kemarin.
1: Dan sebenarnya aku lebih atau baru ah.
2: Okey.
1: Anak kesal kita.
3: Hebat.
6: Macam kutangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilak kena 11/6/2026 berkot besai sib.
1: Okey, hanya tadi iklan kita.
2: Kau ingin dinda lah banyak iklan berbayar ni.
1: Nak lah ketua berbayar.
2: Kau ngai ke minggu dudinya minta Christina datang ngai tanya ke kia.
1: Tu sehat
2: tu. Okey, dom bisa pengari dom.
5: Bisa itang berdau bersedia.
2: Okey, nak awak
5: lima. Anak gua ada ulang MBA. Laban uji pedah di video aku nya. Namanya video nade ayan. Hari minggu nya kemarin video nade ayannya.
2: Oh my, kasih ada don. Udah gagap berbaju baju kancil ni. Anak gua lah don.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nade ayan.
1: Nama baru dom video nade ayan.
5: Nama baru.
2: Okay, nama laban minggunya kemari limbang nade ayan deh. Laban kamera ada baik ngagai pesta berbulang nih dom.
5: Ya betul.
2: Patut berada nama hal limbang terpanjai menama aku tidak berarti kenyalan.
5: Anang rampet minggu tau ga eme.
1: Kan nama baru harus dia nerima nama baru dia jeduam.
2: Nama dah.
1: Video Nadayan.
2: Agak bisa ya.
5: Okey ga.
1: Nadai, nadai. Nama baru duam ga aku video Nadayan.
2: Oh, engkau me.
5: Aku.
2: Nama sibu tau ga engkau aku nama Jerman.
1: Anda yang
2: tekan boleh nama Jerman.
1: Bukut ku.
3: Awak awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di miri bi sibi.
3: Miri bisi siku MA.
2: Udah di konti ne?
3: Iya, udah di konti. Okay. Baru datai.
2: Bintu lu dah, Yun?
4: Nadai.
2: Oh, bedau ne? Miri?
3: Au. Ay.
2: Eh, Miri baru. Ini kan. Siapa ne? Aduh, Sibu, Nana.
1: Nadai, udah lari sih, Jerman.
0: Sen. Sriaman kak kriya to betul bisa ngarap ke bisa masih dah Sriaman atau yang konti dan kene
2: start kamu tu sikal lalu lagi konti ni insyaallah
0: ya betul
2: kucing berdaun kak ke dia tu nak berani janji lah nanti bisa ke lagi ni mana dari nak telefon kak kita ya ya ni bagi aku dah bersedia tu Miri tahu eh
3: Okey, anang gue ko ngangau dulu out.
2: Okey, bakal selamat lah poin kita hari bala DJ 40, juri 40 dan bala manyu hari FB kita 20 markah nya ya. 10 lah ke bendara lagi aku darap ya 20 gak.
3: Okey.
1: Ni. Ni dah.
0: Ni kita.
1: Ya ke semingan.
0: Semingan belum mansa dep tara belum mansanya.
2: Sorry, baju dom bakal tim US ke main pukul 9 pagi tadi dom. US menang dom 4-1.
5: Ya.
0: Tetap masih tak ngai minat US namun.
1: Tapi itu semua Brazil ke kawai sedang.
2: Sebut ke Jerman kau Brazil angkat sudah ya.
1: Brazil pergi lah mainan ya.
2: Kena bagi.
1: Melawan Morocco.
5: Morocco. Nama terdempak.
1: Bukan nampak gaya pelan sian. Ada bermotivasi di sini.
2: Boleh mendak pergi lah nih nampak gaya.
1: Lusa Jerman pukul satu pagi. Idu.
2: Dini itu benda Jerman bang.
1: 15 hari bulan.
3: Okay, Miri dah sedia atau MA.
2: Okay.
3: Okay.
2: Anda gua ikut ngezoom dulu nih.
3: Ya.
2: Oh, siapa nama tu?
7: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
3: Jovian.
2: Kedua kali engkau sikit nih Jovian.
7: Kali itu ketiga.
2: Ketiga nih.
3: Ketiga nih.
1: Nama lagunya.
3: Hari di Penatai Jovian.
7: Aku hari pujuk tujuh tadi.
3: Hari pujuk tujuh. Kira Penatai Miri nih. Asal Miri. Okay, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
7: Ya betul.
3: Nama lagu baik saya tu Jovian.
1: Kamu mereka misi bu, tahu ke?
3: Mama Jerman.
1: Okay, ya, kira ke ngarai ke kata kita. Okay, nama lagu.
7: Lagu pengendok putus di tengah jalan. Ada kelemayang band.
3: Ya.
1: Okay.
3: Tujuh ke sapanya Jovian. Lama dia tahu benar musim Piala FIFA dia tahu.
7: Nah,
1: sini Jerman.
3: Nah, sekali juara Jerman lagi.
1: Harus itu.
3: Okay, jadi kita terus di Miri yang nyak pengari Jovian dekat mic lagu putus penduduk putus tiga kali. Okay, jadi terus ngagai pengari di Wife and Miri. Dah sedia Jovian?
7: Okay, dah.
3: Okay, jadi ini. Okay, 1, 2, 3.

0: Okay, thank you.
1: Okay, Jovian pengari dari YFM Miri. Jadi terus ngegai juri kita ya, men, eh?
2: Ya, kita mending ke komen dari juri kita yang ke pemekit kita ke terlebah tu, Jovian. Okay.
3: Yeah. Okay, hai, selamat ngelih hari Jovian.
4: Hai, selamat
3: hari. Selamat, kini ya. Sama di gawai lagi mun gawai kita ya.
4: Okey.
3: Okey, jadi aku ngai mai masa kita. Jadi untuk dempu kini madah pitching work ke kulit itu pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benda yang biasa lah. Tau. Engka tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai aja. Lama lagi gawai sebulan setahun ni tiap hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban selka-selka kini mana nyame selka-selka memang terang jelas dengar kami di to. Untuk bapa buka ya saya guna nade komen te ke buka ya bagi ku tadi. Si kita mana lah mantap, maka mantap gitu. steady.
4: Okey, thank you.
3: Teruskan lagi ya. Oh.
4: Okey.
3: Alright.
4: Okey, thank you.
3: Okey. Okay.
2: Untuk jadi artis sila kira-kira nak Jovian sike mana?
1: Kira pihak me ya? Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to MA terus pulai baru ngai di Kuching.
2: Awak. Pada di dom nama utai tengah sedi tucum di dom. Adom.
5: Mesti tucum ya.
2: Okay, mudah di tucum, mudah utai bermua dia.
6: Ija.
2: Udah sedia apa lah Nudom?
5: Udah Bapak, udah sedia lah. Okay, nangguai. Udah aku ya, nangguai.
7: Aku kak nukar kamera lah.
2: Iya, suyang dulu nih.
7: Ya betul.
2: Awak. Balam nyuh kita ke telefon kang uji belagu bawa cerita kenyalang kita lagi lah nangguai maya ke sedia ya belum belagu nih. Oh, saya ke kredit.
7: Saya mai lagi. Saya ke kredit. Okay.
2: Ni kamera dom tu. Nunggu lah dom.
7: Bisa kah? Udah pada aku.
2: Oh, ya.
7: Okay. Jadi awak ke kita berkelalang kau pengari dari Limbang tu?
2: Oh, siapa nama?
6: EVY.
2: EVE. Okay. Hari ni EVE?
6: Hari Limbang.
2: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu EVE?
6: Gawak.
2: Oh, dah kerja ni.
8: Kalau ngah cetaknya?
6: Nak kalah.
2: Baru tu. Terubah ya tu.
8: Nama lagu kita ada?
6: Lagu Ari Florin Lo, Aib Mata Lelengau.
2: Aib Mata Lelengau.
7: Okay, Evie. Okay. Kita terus ngau lagu. Okay, dipilih mana?

0: nyata di pengari-ari Limbang tu MA.
1: Ya. Yeah.
0: Lepas tu terus ngejuri ni.
1: IB, ya ke dia IB?
0: Au.
1: Au. Nada yang kebuat yang buat video kamera. IB, lagunya tujuh orang guys apa IB?
2: Nuju lagi Dirimpu je.
1: Dirimpu je ni. Awak kata tujuh orang dengan guys sedap ke Basibu mah. Feeling amai dengan lagu ini tadi dah. Awak pulang ke juri dulu.
3: Steve feeling Chicken. Salah ya. Nak feeling salah ya.
4: Bunuh Jakob. Okay, hi Ivy. Selamat ngali hari dan selamat hari gawai awak. Okay, Ivy. Nanti aku jemput Ivy. Sekarang aku jemput If aku tadi sebenarnya. Ivy. Okay, okay, okay. Hari pengaruh di Limbang ni
2: ya.
4: Ya. Okey, lagu tadi Air Mata Lengau Tujuh ngai aku lah boleh ke dai?
2: Boleh ja.
4: Boleh ja. Okey, jago tadi, jago tadi. Jadi untuk bandai EV lagu tu bagi aku memang cun lah bandai. Dari segi pitching, quality tone kau gunakan, aku nari nafikan lah. Cuma bisa pepat yang tadi dia macam kini nama dah bisa dia bavretto yang tadi macam dia agak nangis-nangis, agak malu-malu, malu-malu gitu. Malu ke?
2: Malunya.
4: Malu
2: first time deh.
4: Siasat terus. Ya. Oh, terus. Okey, nak kawa. Sigi makan ya. Kami pun bekerja nanti masalahnya. Jadi untuk tebukai nak dai disebut kau lagu tu bade kira mainan dek lah tok. Nah, sebenarnya lebih dari tok pun lagi uliah baik dek saya ko. Jadi terus kan lagi kini madah belajar di kena ka lagu tau.
2: Okey.
4: Okey, okey, okey.
1: Okey, Ibi tu culian ni bantai Ibi.
2: Ah, amat tulen Iban. Apa iku Iban? Mak ku Iban Bisaya.
1: Oh, bisa campur lah.
5: Mix ya.
2: Campur.
1: Okay. Enjoy lah mendengar lagu Limbang, Konti yeah. Limbang.
2: Okay.
6: Ya, terima kasih juri engkau Evi nah. Tidak ngarik ke Limbang tajak pen minggu kemarin. Nadai wakil Limbang. Jadi ngarap ke peminat-peminat EV tu engkau bisa tau nyukong tau nama tu tau support tengundi ba FB YFM. Okey. Age MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dom, terima kasih ke Steve Shigan engkau komen duit ku dah pemikir kita engkau pia miring engkau Limbang EV tadi ni. Lu berdaun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dom. Kasih aku tidak ibi yang kebuat. Okey, kita nguji terima kasih dulu dari Kuching tu. Engkau ya kan kau kita cerita kenyalang. Hello.
7: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
7: Kemarin mana lagu sudah baik kemarin kau lagu
1: pengindo dia kan. Pengindo nanti penyangkai.
7: Lagu tu kau kau nguji baru dengan lagu tu nya lagu tu pamal begitu aku tu rindu main aja kau.
1: Oh, nang dah tak kas minggu boleh aja.
7: Okey, yeah. Aku kena lagu hari untuk nyusahannya lagu Tepamar.
1: Oh, berenda dulu engkau juri kita, Inuan Rida. Engkau bala penyampai radio buka ya. Sebenarnya aku ngigak lagu dulu, nih.
5: Hari ini, Rida.
7: Terima kasih.
5: Hari ini, Inuan Rida.
7: Apa?
5: Hari ini.
7: Hari kampung melaban Kota Semarahan. Tapi mana orang malah aku lagu aku selalu lagu dari ini ya, aku setiap lagu.
1: Ya. Oh. Nah, ni kan lalu orang buka Jerman tak kekingat.
7: Okay. Aku tu tadi ini main aja bukan nguji tu. Nguji rindu main.
1: Ya.
7: Bukan kemudian nama lima wakil lah. Kena mulai lapang.

0: Okey, terima kasih. Hanya ia akan kita hari Kota Samarahan. Pulang ngagai Steve Regan.
1: Okey, hai Rida. Mana nak lagu antara lagu terpambar ko ya. Tadi yang mana tadi nama antai nulis lagi badok ko kan. Nada badoknya apa mada lagu.
0: Iya.
1: Sikit terus ke jahatnya. Nada kala mada stop stop nada terus. Okey Rida, kini ke mana ba? Teruskan lagi awak lagu merindang tu mayuh lagi teka dipelajar awak. Jadi nanti semua jago bisik mayuh datai ke konti kita kita. Hanya berubah segi kita dengan live tidak lagu itu. Okey jajak komen hari aku untuk Rida tu.
0: Iya. Nanti semua ART nya sudah tembuk ni tuan.
1: Nya
0: mai ya sangkai bu pias itu. Oh.
1: Oh. Nak kilo ngelak cerita lagi sudah.
0: Okey. Balam menyuh komen dari poin dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 pemegang hari penyampai radio 40 nya ya.
2: Kiram saya lah. Kiram saya lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia sudah berlaki be.
2: Kaku.
0: Bukai. Tidak dari tadi kerana tahu lagi dah.
2: Ini lain ya udah. Lainnya lah be. Tapi bukannya.
1: Ibu.
2: Ini kesana lama. Kanya orang kena tadi.
1: Be. Be. Aku tak ada be. Nanti semua makan tenyak deh. Nanti yang makan agak-agak hujan. Nah, aku nyawa dah tak ada. Tamar nar.
2: Mau orang
1: iya.
2: Iya.
0: Orang bujang manyuh bahasa Rawak itu anak kalau milih ya.
1: Orang utara nah, bisa gitu mana?
2: Iya.
1: Tio.
2: Nanti nanti bisa rahsia minyak emen atau padahnya.
0: Rahsia. Rahsia.
2: Ya rahsia tua muniko lagu Swelian. Ya.
0: Oh enggak. Okey, kira ke nulung sibu gene sibu engkau bintolo.
3: Sawat
0: dia mentebis. Kata Lia Lau baku CM 082258634.
1: Adi Yasriaman. Ke dolo no dara.
2: Nanti di miri tanguji ba 085423634.
1: Okey ni Pak Yaman 083325436. Nama aku buah ni orang Yaman tu ngai. Ni kek kita
2: lagi pegawai nya insin.
3: Lagi gawai.
2: Lagi uha tidak.
3: Kesibuh 084353224. Ya mayu nau sibuh no pelaku isian nau ngani ke konte.
1: Gawai tata depo. Alah apa lah penyanyi
3: no depo pelaku.
1: Sidah ya.
3: Baru
0: ragu ayah. Mekerupun.
3: Nyu ragu
0: anyawa. Mekerupun. Mekerupun. Nyu bau sup sup manua. Nada nemukan nampak dia berlagu.
3: Abis cabut tali mikrofon.
2: Ruanya. Sida yang pu magang. Pu capu.
0: Ya. Asal berlagu pasti ke. Malu sida ya.
4: Malu. Sida ya.
0: Maka kesikunya menyu ragu anyawa. Benda me berlagu. Isano isana. Oh. Tumu amai nuan data isan lagunya.
4: Cuna lagunya ne.
0: Au ah.
2: Ngelanggak mat urang ne be. Po.
0: Au ah.
4: Kebanyak buat.
2: Au.
0: Iya ke si. Au iya ke si isan ne. Rang siang me.
4: Rang siang mati si isan.
1: Doang ne. Pedat di kamar lah kok. Rang aku. Naren rupuang kari limangnya. Doang.
4: Nama hal. Kae. MA tadi mana ada yang benang ngambil ngambu isan ne eh,
0: bangsa yeah.
4: Maya gawai ne MA
0: ya yeah.
4: Nyara gua nyawa yeah.
0: Menyuh gambar di kunci ya bah media ramai ya dong
1: betul betul bisa kau minta gambar ya aku
4: sampai juri meda
1: yeah. Steve Steve
4: kami nanti
1: Steve
4: oi.
1: Steve
3: oke ditanyakan oleh Sibo.
4: Hei, baca.
3: Halo.
4: Ini mana sudah terbesar setiap.
3: Halo. Ini deh. Nama ada darahnya.
4: Ini deh.
3: Halo. Halo. Halo.
2: Ya, bisa.
5: Ya, hello.
3: Siapa tahu?
5: Emilia.
3: Emilia.
4: Emilia.
3: Udah, enggak berdau.
0: Hari ini. Berdau.
3: Hari ini, Emilia.
5: Hari ini, ya.
2: Hari ini, ya. Saya kekalat dengar nama.
3: Emilia. Akhirnya nama lagu kita ya Amelia.
5: Ati nuan ati aku.
3: Ati nuan ati aku. Okay, mahar is your heart ku. Cai bertawa aku. Ay, ranau dulu ya nai.
0: Agi gak kertas. Ambil gua dulu.
2: Emilia, kalau ngau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
0: Bisa ya cara telepon.
2: Kalau oh cara telepon. Nama nuan ngai ni kayak ke konti dah. Jauh nuan dari RTM Sibu.
3: Nia,
2: Nia, Miri. Oh, Nia,
3: Miri.
2: Okay, ini kayak gaya dengar kian.
3: Miri.
2: Coba kalau Emilia dah dua kali nengau nih. Sike tu.
5: Dia ada kali.
3: Aw, bisa kena earphone mana?
5: Bisa.
3: Okay. Dah sedia ada?
5: Tiga.
3: Satu, dua, tiga.

0: Oke, nyata de lagu Ari sepatu tere Emilia. Ati nu anate aku koyo. Oke. Kita ninga ke juri, ninga ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ganti nama. Kok gua gay ke bakas renya sama sulu ninga nama deh. Singin ku kanunu ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirim itu ya, betul?
2: Oh, ngeri ke sibu.
0: Iya, ngeri ke sibu.
3: Oh, sibu.
0: Kan memang miri ku tai.
3: Nih, nggak jadi nah, lama aja hari ini ya. Ini kulit dia.
0: Dia tak tes langau.
3: Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Nanti Aku Pe, yantiknya uliah lagu Wak Konti ya, saya kemana emas ada yang wanya tak.
4: Kalau aku kalau asuh yang nikik Konti, tang jauh kok ya.
3: Saya nak suka mana, cuma bila kita dengar bari dia tadi ya, bisik delay, tapi untuk sebenarnya tadi yantik lagu lah, mana emas ada yang wanya tak. Nah, yang buka aku cukup mana teruskan lagi Emilia ini nemu bisa maya si rezeki boleh jadi pemerintah enggak apa semua ke cun serai itu memang mana lah bagi aku
4: ya harap ke Emilia bisa awak nanti yang hari 6 cetak kenyalan cetak tumbuh datang buku hari Emilia deh
0: mesti Emilia kemiri
4: iya betul nak jauh
0: kami sibuk kemiri deh
4: iya mesti ni pejam
2: mesti lawalah. Loh, hari sibuk sendiri. Nanti dari bar ini ah ke Konti berapa lama, Bi?
4: Sejam lah.
2: Lebih ya,
4: Nanti ya lubah sejam setengah. Nanti ya tumu mupu naik berumban. Pagi kaya mupu.
3: Sejam ya?
4: Sejam.
0: Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kenapa? Kira pukul 4 umbah nurun eh.
0: Apa nih? Kelalu ke?
2: Bukan, ngambi kena berumban.
4: Iya. Tak kelalu tumu ke nya M.A.
0: Ate pukul 4 lemah nak ngajak tak kena.
4: Kira Cina apa buka jamnya?
0: Baik, kan kok pukul 6 pagi ke 7 lah, 7 setengah nanti buka, kena Cina, kena pukul 4 pagi ini nih, dengiga. Nanti sih ibu warap lah, kok bisa kena buka pukul 4 pagi, kena mi.
2: Bisa ini, Nana?
0: Bisa.
2: Bad ininya?
0: Apa namanya, jale brish, lem brish.
2: Oh, ya kusin nyobu bubur ya.
0: Bas berarti tanya pun bisa. Mayu kedai buka tunggu pagi dah. Pak explainernya bisa.
2: Awak.
0: Nak pedih enggak makai di sibo?
2: Awak.
0: Awak nyajak ya. Sekian terima kasih teman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Jerman. Kita enggak ngari ke.
0: Jangan buat di belah.
2: Siapa belah nak?
0: Dari buat tiup belah.
2: Nada belah. Okay. Bintulung ke siapa kita tahu ni?
0: Bintulung Kuciang
2: oh. Kuciang udah rida deh.
5: Cik udah rida.
0: Sriaman.
2: Oh, enggak izin. Okay. Telepon Pak Kucing udah berapi. Aku nguji nama dulu. Kan kita. Hello.
5: Masa umat. Angus teleponnya.
2: Apa eh, apa eh. Hello.
5: Tadi berapi.
1: Hello.
2: Oh, ya apa ide, apa ide. Anan tuh ngenyir, wai. Siapa tuh, wai?
1: Hari
2: kenawit. Hari ini?
1: Kenawit.
2: Hari kenawit. Siapa nama?
0: Yusuf.
1: Pita.
0: Pita. Ada tahu ya, Kak?
2: Pita.
6: Lagi kena karantin.
0: Lagi kena karantin.
2: Amai. Minggunya kemari, Pita.
0: Lagi kena karantin dengan Pita Ucuang.
1: Tahu. Tahu. Narik kincin semua.
0: Nada kintin. Agak kerentian bulan, nuan kena kerentian.
5: Tadi lamanya.
0: Bulan 12 cukup he bulan.
2: 6 bulan ya kerentian.
0: Kasih
2: ya. Ila uji baru Peter.
1: Cuba
0: buat gua,
1: dah
0: gua, tuh dah gua, dah gua. Nama hal deh. Kak nama tengah hari itu dah. Pempek cukup hari bulan, ujung bulan 6.
2: Beda juga syaratnya kita. Oh ila tipe baru kau.
0: Munyur ke pantang. Ke pantang berana. Mesti ke cukup
2: 6 bulan.
5: Mesti 6 bulan.
2: Aduh. Dengar aku nak kantin kita. Nelu pala kau bahasa gitu.
0: Oke, tapi saya orang telepon ke siaman tau, nguci tau. Aduh, bakal cuti melana. Halo. Halo. Halo. Halo, siapa tu?
7: Halo.
0: Halo, siapa tu?
7: Halo.
0: Ya, siapa tu?
7: Ya, Stanley itu.
0: Oh, Stanley. Hari ini tu Stanley.
7: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aduh, jauh hari kapit atau nekap lagu hari kesiamane.
7: Iya.
0: Oh, lagu nama baik.
7: Muji mai lagunya nama tu, kasi bermas. Lagu rezimnya yang Nuan Meruan di hati.
0: Nuan Meruan di hati, hati
2: aku merdeka. Iya, iya.
3: Senyum-senyum dia kesiapan yang lagi dengarnya.
2: Setinggi lagunya.
0: Apa?
2: Oh, kenapa kita oh, kita telefon ke Kontiana tengah ngenyit hello. Oh,
0: kesal kami. Tengah
8: goyanya sama goya tadi.
2: Juga bersambung goya tadi.
0: Nadai. Oke, Stanley udah setian, Wan, ya?
7: Ah, udah, Stanley.
0: Okay. Udah, nih. Oh, kalau ngawarum lagu, seberapa tau, Stanley?
7: Misi sekali dua piano.
0: Oke. Oke, atau lagu Nuan Meruan di hati. Terima kasih, Stanley. Hari kapit.

0: Terima kasih. Jadi hanya ke pengari kami hari Sriaman Stanley peningari kapien.
1: Baru dah nampiak ke puan aku tadi. Komen juri.
2: Okay, hai Stanley sama Rigawai yang tiagi bisa dengar bar radio. Jadi untuk Stanley tadi bisanya bisa masalah putus-putus entar apa semua segi maka ya. Bakal kemarin tanya mai nanti ulah datang ke county lah. Lagu live sekalian mai kita. Apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi dari segi kini madah buat suara ya tadi nada isi masalah lah bagi aku sebutan tadi pun ada. Nada pula mayuh di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi di segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betul naik kena kita bergerak. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Sriaman. Ya.
0: Ya.
2: Lagu yang tadi mana-mana. Kini lagu tadi.
0: Lagu Ruan di hati. Buat testip lagu kena nuju aku kakak mati ke setiap.
2: Ada yang macam.
3: Ada macam ke setiap. Aku
0: dah
3: pulai.
0: Okey. Okey. Kira udah lah kami Sriaman tu. Siku pengari ni.
1: Kita ngigak pengari Yun kan eh? Okey, bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okey, putus. Nguji baru 28634 nya ya.
0: Nuan bisa dia Matthew? Padam.
1: Di tok mako.
0: Baru bisa ni padam baru.
1: Orang nanya kita jujur-jujur kita nyawa tau.
3: Tentu mana nak jawab.
1: Ya kesalahan nuan bisa dia meeting ke di tu
3: aku. Nah, ya belaya.
0: Aku tanya ngumain nanya mau telefon nuan dia. Lapan ku tu bisa berkelip.
1: Hanya ya berapi baru. Nu rupis. Ni dah.
0: Ya.
1: Salah. Hello. Hello.
4: Selamat tengah hari.
1: Oi, selamat tengah hari. Siapa tu ai?
4: Jimmy.
1: Hari ni Jimmy.
4: Hari Bintulu, hari Bukit Beruak.
1: Oh, Bukit Beruak di Bintulu ni.
3: Okey, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy?
4: Minak berpangan aja hari.
5: Apa ni?
1: Siapa main lagunya?
5: Sino main berpangan aja.
4: Ikra mah.
3: Ni kun mo.
1: Dunia aman. Lagu lama. Aku ingat tu. Oh, lagu lamanya Semi Berpangan Aja. Nang guys, dah. Sim dah karaoke ni. Semi Berpangan Aja.
3: Kalau kau catat kenyala Jimmy.
4: Nak kalah.
3: Baru ya amin ni. Ngari ke pintu lo tau.
4: Uji tu.
1: Uji dengar tu dulu au nanti ya narecun lagi. Madah ke au?
3: Iya ni?
4: Baik ya. Dia kan?
1: Buka itu nih.
6: Kai lain ni.
1: Tiada.
6: Tahu nak keyboard psycho?
1: Ada keyboard. Ne. Lagu ni aneh, aneh gue lo.
6: Ne. Okay.
1: Ni karaoke ni nih.
4: Ikak
1: oke
6: dia. Iya, te selalu lagu lama. Keyboard bisi te original saiko na dai ba nya tanya dia. Tau giga dulu lah.
1: Boleh kena bersi keyboard tu Jimmy.
4: Jimmy.
1: Oh, ninga dulu sekejap.
4: Oke. Yep.
1: Boleh ne?
4: Boleh.
1: Okey, seminar ya bisi jam 4 minit lah empuh tempo ni. Okey, ready nuan Jimmy, hari Bintulu ngari ke Bintulu lagu ya Mina berpangan aja Johnny Aman.

0: dengar muzik.
1: Oh, lamanya jauh kira nyari kucing. Terima kasih Jimmy.
0: Okey.
1: Dengar komen juri kita di radio lagi.
0: Okey.
1: Ya, lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman di by Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okey, komen juri kita.
2: Kejap mungkin dulu ya. Ha, ya, boleh. Nak salah pantik kita tu kini mana belajar utai ke penguat belagu tu tadi bisik guna ya dulu hari ini nemu kena kita melah Pinang kawin baru salah kena kita nyak salah sebut okey Tuan Jimmy teruskan kita nak ya jalan komen boleh diberi kong kita
1: ya saya juga lagunya nada original tiga nyempu ni
2: DJ Seriaman okey main sesenyum kan lain macam senyum
3: yeah. Mana,
1: Lagu rentak kena si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Lagu baru kanopi dah biasa. Ya.
2: Sekian oleh kelari lagu
4: kena. Baru kanopi.
3: Kanopi ya. Jano lagu.
2: Ya, sama tajuk lagu tadi minat bapangan aja.
1: Minat bapangan aja.
4: Dia aja punya.
1: Ya, agak bersihnya laju sama itu. Kita hanya benua lalang. Injian tamak bertubuh ke. Ngenyadi gigi tubuh ni. Gigi makan timoti ya pakainya deh. Dah mana gigi minyak baru tanya gigi ya.
2: Nah. Rindang mana?
4: Anda ngepot ya.
3: Mujian dia kena inyian nganya deh.
2: Tok, pama berjalan tengah malam ninga ketawa ke tu dulu mas kemat lari laju lari kamu mula.
3: Ni buaya ni baik. Nana.
2: Nah balik kibak kan. Tok laju tu gembal ke.
1: Orang ke dunia sepiaknya ninga nyak tahu apa dia bela siapa sebenarnya membok ke aku ke ya. You orang nyak ke bela.
3: Okey, aku main sedetok aku perlu ya untuk sore tok ne.
1: Nama dah.
3: Main iklan.
4: Kau main iklan?
1: Oh iklan kita tunggu dulu. Ada iklan berbayar serius dulu. Okey.
3: Berbayar.
1: Okey.
3: Main iklan dulu kita.
5: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai, Betty Anak Matu, dipinta datai tak ke nengat pengari luya maya tu ilok, kena 11.6.2026, berkot besai
3: saya
1: sibuk. Okeynya
3: tak ada
1: biaya. Tahu pada baru gua enggak klien nyu ngelebuah sehari bulan deh. Tang ada salah bagi teh aturan jadual nih.
3: Ni teh ketua jadual udah tadi tot deh.
1: Betul.
3: Orang enggak suka main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali kita
1: ya. Lagi tiga guys ada marketing lagi nih.
3: Kesal aku nih.
1: Aku ini berarti kali bulan, ninggalnya 11, nah namanya 13 hari itu ke aku.
3: Ya, aku tak ada berarti ke namanya, dan lebuas nama gaya sarita.
1: Nanda salah ke, awak ya, yang pula ngatur perkaranya.
3: Ya, meh, okey, udah nyana nama gaya dah.
1: Awak, bi berdawa ke belaki.
3: Irau mai MN eh.
1: Kami kan lagu baru kena pi nemu-nemuan.
2: Kak ngasak ke kaki.
3: Nang. Ya. Ngelak ke flow dulu. Sama, seretai tahu.
1: Berimbai kena pi. Ya benar, dah lagu kena lagu ke flow. Nah.
3: Nah, dah mata tengah. Ya.
2: Kadang-kadang sini atau dia konco-konco.
3: lama ke nin mo niyo si kapit. Udah modernnya, lain cara ya.
6: Tantung dia ketawa telinga aku. Amat aku. Dudi aku dengar saya Rana aja ketawa aja telinga aku lupa.
1: Puji dia pindah ke Kuching Nana. Tidak gawa malam pukul 12 yang kagul tumu sedanya lari deh. Nggak ya pula kita. Sudah ya lari. Bukan kita yang lari.
3: Aneh sekali sudah yang aku dia makan. Apa jadi aku dah. Misi kawan. Kita kawan kaya ngada kedengar-dengar nungak kaya. Nama penyadiku deh.
1: Nee.
3: Ngau ketawa sekali minyak nana.
1: Jangkam. Jangkam berkening.
7: Pakai belum.
8: Oke, kita nyau kat pansuat baru nya. Baru ka nyau.
1: Tahu gak nguji baru telefon nih. Dengar kita lagi panjaya awak.
8: Ya. Tena ME ke berlaku kita lagi seminar aku aja nemu aku ya.
3: Betulnya insiden setuju.
8: Ya, aku mana nak pandai berlaku ya aku teh. Berlaku Stevenson ya.
3: Main
8: ya, besar ya aku teh. Semanang lah.
6: Stevenson, ya ngajar sama. Okey ya, ngajar Stevenson berlaku sama.
3: Ya, minya.
1: Stevenson yang kelihatan tiga lemah beruntung dengan aku. Dan nyawa yang mana.
6: Ya beruntung.
3: Jadi apa ada belagu selinaan?
1: Ya. Okay. Peningkat kita ke telefon. Anak kena 633. Kena 634 batas. Barulah diangkat kita. Lepasnya tak berkunci hingga PC. Okay. Hello.
9: Hello. Hello.
1: Selamat doai.
9: Hai.
3: Uji padam ke dalam radio, naik.
9: Hello.
1: Ya, siapa tu? Hari tak tahu. Kang hari ke siapa tu dah?
9: Hari ke Kuching ni
1: kok. Barang ya agak. Lagu nama apa ini, Pridi? Mereka
9: beri
1: itu butuh
6: satu. Beri aku Atinuan.
3: Hah? Beri
1: namanya?
6: Butuh
3: satu Atinuan. Beri aku Atinuan. Kayak beri dia
1: beri kencan. Mana yang ngacau? Dia beri cangku. Cangku Atinuan.
6: Bisa gak kelau, Wak?
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul? Oh.
6: Beri Pemutus Hati Tuhan.
9: Ini apa lama dengar kita ini kan kita lagu
1: nak. Dia mengingat ane. Ane gua elo Beri Pemutus Hati Tuhan. Oke, okay, nya ya.
3: Bisa kena ya phone dan Fede.
9: Bisa dalam aja dalam kereta aku to.
3: Tapi ya, udah sangkat di sejalan mana?
9: Udah
1: saja. Udah sejalan itu. Oke. Oke, okay, dari Dinoan, Freddy?
9: Udah.
1: Oke.
9: Okay.
1: Hanya ya.
9: Untuk mesti lain itu.
1: Betul sih lain.
3: Kini. Kini, tanya ke Fios kok.
9: Tapi begini, aku lagi ketemu mana juga, Ki.
1: Go ahead dulu, hingga ke mesti menyuh lagi lain. Ya, aku benar berlagu, gak putus, sudah.
8: Nyo ingat ke media soal, sobat, aku gak suara merap. Tawa telepon.
6: Bune. Nanti lihat tau.
3: Pemati bahasa tawa telepon ya pakai kalau aku.
6: Nanti penginok benar berserangan mula mana ngai.
8: Pengalamannya Step.
6: Iya.
3: Okey kan.
6: Amat aku dah ada lagi kak lain gin ke bapak gin giga.
8: Oh ya, jangan kau lama Bapak. Cerita ya. Anda mengerti lo bantu nak beri dia tu.
6: Ia jadi kelari
3: utanya.
1: Okay.
3: Kau pernah sih tak ke bapak hanya berlagu.
6: Ya, dia ni bisa lain. Anda bersama.
1: Lagu bapak.
3: Miri itu kita nguji di Miri nih.
1: Okay.
3: Nguji dulu. Halo. Enyah. tahu Muji
8: ya,
3: baru.
8: Ya, teklaku.
1: Ya. Muji baru ke enggak ke tu tadi Friday ni. Okey.
3: Mm-hmm. Oh, Muji baru.
1: Oh, hello.
7: Hello.
3: Ya.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu, ai?
7: John.
1: Acuang hari ni, acuang.
7: John.
1: Oh, John.
6: Dawan nar kan apa?
3: John.
7: Aku kan nanya dulu.
1: Awa.
7: Boleh lagu kena gitar.
1: Kena gitar. Enggak kena deh. Didengar lagi.
7: Uji dulu, mimit.
1: Oh, tahu gak? Oh, tiuk ke mimit gak?
6: Oh, benar, mah.
1: Sige, oh,
3: dah.
6: Mana tu? Mana?
3: Basking.
1: Oh, sige, dah standby. Hari ini tu, hari ini John.
7: Miri.
8: Ngarik siapa John? Ngarik siapa? Ngarik siapa?
7: Ngarik nana aku.
6: Hah? Aku tu kenal.
1: Sibu ne?
3: Sibu.
1: Lagu nama apa ini, John?
7: Sebenarnya
3: kenal
7: lagu.
1: Oh, lagu Stevenson. Oh. Sebanyak kena lagu.
6: Dengarnya aw, DJ kena sibuk.
1: Ah, nol kena sibuk. Eh, kena sibuk. Kena gitar ya.
3: Basking.
7: Nak chorus ya lagi aw.
8: Ya apa? Kena chorus ya deh.
7: Ngucilan.
1: Okay. Aw. Nggak boleh ngainuan tu John. Okay, ready 1, 2, 3.

0: jajan.
1: Cuan lah, kata dia dengar kau.
2: Kita dengar.
3: Dan awak agak elak uji baru ke, Jun?
0: Okay.
3: Oh, ngambil full song dah.
0: Ya.
3: Oh, okay.
0: Nanti pretis dulu.
3: Oh, pretis dulu lah.
1: Nya jengap aja, nya katangannya dek baru angenya.
3: Setidaknya Jun, ilah dan uji baru awak.
4: Tuh, okay, masalah bapak lagu orang ketawa tau dulu ya tau.
3: Ya. Okay, okay, kisil nama John tadi nih.
1: Oh, kisil, kan ada aja jengap.
3: Iya.
1: Rancang. Dua kali minta gak kena tebak kurus ada ketawa.
3: Kira-kira riasel punya tadi.
1: Okay,
5: gak. Nah, ngacau laban ya berani nguji.
2: Ya, betul.
5: Ya,
2: betul.
5: Ya, kak ngau program kita ya deh.
4: Ya, kak agak keunikan. Nanti ya, full tadi mana? Mana tadi?
1: Ya, kuaku lah.
4: Umbah ni boleh cengap, ni boleh cengap.
5: Nanti jauhnya John, tau niki konti miri itu. Main gitar.
2: Baru cun ni.
5: Baru kita minta live.
3: Oh, laban dia bermiri ni.
5: Ya, tadi ni ah tadi.
3: Oh, ini ya.
2: Kemiri menyaksikan.
1: Wah, ada ni ya.
5: Dua.
2: Ada bisa target lah minggu baru.
1: Kira-kira serani ya, boleh turun ke Miri.
5: Miri.
1: Studio Miri.
3: Halo.
6: Halo,
3: Jay. Freddy tadi ya?
6: Ari Semarahan, Jay.
3: Ari Semarahan. Siapa nama tu, Ai?
6: Libin.
3: Ibin.
1: Libin.
3: Ari Semarahan. Lagu nama tu, ya. Libin?
6: Kamu main lagu mana, Jay? Ari Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Yeah. Lagu ni?
4: Lagu ni.
1: Sultan ne?
4: Apa ne? Tahu mesti baik dengan mana? Tahu kan memulang aku tahu pula.
3: Oh, lagu tanah. Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah.
3: Oh, tusuk tanah. Nunggu elo. Gari ke sepanu tu?
6: Hari siang ni.
3: Okey.
4: Sini.
3: Tanah tusur ya.
4: Tanah tusur.
3: Nama tajuk lagunya apa?
4: Rangkang
3: Patah. Rangkang Patah Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
4: Salah pikiran, ada yang bertemu ya?
2: Lagu baru kini.
3: Rangkang Patah. Okay, ini boleh lihat orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah, nama gede?
1: Tusur. Tius.
2: Oh, baru Tusur Tanah.
3: Okey, ya, okey. Oh, iya tengah nak singletnya, Nay. Betul?
2: Oh, kena singlet ini apa ya?
3: Oh, baju sampang, kena orang pun.
5: Singletnya diprati ke MA.
3: Oh, enggak kesalah lagu. Okey, Libyan, dah stand by Libyan?
6: Okey, dah.
3: Okey, ya.

0: Okey, dengan awak dah melebus ke orasnya, kira kau boleh diterima menya. Terima kasih, Gagai Libyen.
1: Okey.
0: Lagi nak ninga komen dari juri kita yang dengar radio ni. Okey, bye. Libyen kena telefon mai lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Ya, simple short form mau tusuk tanah aja.
0: Okey, kau menjuri.
2: Okey, hai Libyen. Bisa maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal ya pun pedih ke main lagu tu sebenarnya. Okey, bermula sehingga mah pedih. Anti Indian berdau cukup hangat anak main lagu tu.
0: Ya. Yeah.
2: Lagu tu ya lain macam dia tu. Okey, untuk Libyen abang separuh jalan tadi. Okey, separuh jalan kira ke temboknya Libyen. Anti uliah pemilihan lagu. Au. Maka kemana tadi walaupun tak tersuka-suka, kadang-kadang kadang-kadang orang bisik ni nemu bala komposer-komposer ke penonton radio atau kan gigap penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyen Laban Lek Sudi mek lagu Rangka Patah Tusuk Tanahnya. Siapa ngerampas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyen. Jadi nyak jamih komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyen dari Semerahan.
3: Harus mek lagu yang dekat.
4: Pengrindu nuan.
5: Lama je. Kan ada Steve Sugar. Tu siapa tu tadi? Siapa berlaku tu?
2: DJ kita yang mana?
5: Yang ingin tu berlaku. Apa-apa dah ya?
6: Halo sambung MA nya.
5: Ba. Ale, malah jaga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada yang budak baru. Hai. Halo ngerampas mikrofon.
5: Ya, yang nyiat tadi.
6: Kenapa?
5: Malah ngasak kata.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban berlagu. Okey, nama lagu dia tuan, kena bagi nama malam manyu.
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke sitet nya lah baru main lagu.
0: Yeah.
3: Oh, nak si kau mina dah.
2: Nanti lain itu anak sampai ku kebabah kini kau lain ah.
5: Banyak ya.
2: Awak ya sikit bekerja. Lawan tadi empu ketawa tadi ke dengar saya kena kena sekali tawa.
6: Nai.
0: Okey.
2: Okey, jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku boleh main lagunya. Tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agik Bisik Pengerindu. Nada yo. Ya, udah subah. Maya Pengerindu subah Agik tiang tawanya di berap. Kebabas kian ngigat lain lah subahnya subuh. Dia tu nada lah. Ni pun manja ya, umah-umahnya. Aku tu lagi orang mai di mana macam.
0: Ya. Dia ke lengkap orang bak, tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan. Ulih darat, ulih kena grab tu lagi. Mama lagi tisir pendiang lagi. Pedih sana bantah.
0: Agi Bisik Pengerindu Steve Higan. Juri jemputan kita minggu 24 hari tu yang merindang balamannya. Akan pergi live dengan kita Steve Higan.

0: Tempat jari ngagai juri jemputan kita. Ngau lagu ya. Agi bisi pengerindu. Nah, okey. Juri kita maka sikori semi-finalist kita. Carta siapa juara. Nih. Ya. Tahniah tuan.
1: Thank you.
0: Ngarak kuih lanyingkan ngagai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okey. Balamanyu 8 minit lagi. Kirakan beri peluang tu ngagai nuan dulu duam.
2: Nama aku?
0: Awak.
2: Ah, Jakob.
0: Terima kasih ngagai.
2: Nuto.
0: Terima kasih ngagai juri step tu sudah jadi juri cerita. Jadi terima kasih ngagai pengari Limbang. Terima kasih yang megang ngagai peningah ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu mulai baru minggu baru ba cetak ke Nyalang. Okey, ngagai nuan tu bi di utara.
3: Jadi terima kasih juri laban dah ngetak diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau, selamat hari minggu. Okey.
0: Nya jabi.
3: Iya, nya ja ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngau jabi.
4: Okay, terima kasih guys semua para peniak semua panjang ruang nyukong kita. Terima kasih guys siapa pengari sibu tadi ne. Emilia. Aku dah ngari kesibu hari ni ngari kesibu tadi. Terima kasih dah menyerang berani nguji tajak pengen telefon. Nanti boleh hilang dah time kaya konti ne kesemak meh kemiri.
3: Ya betul.
4: Nyajak kaya pernah kuang.
0: Okay, nuan tu Yun.
5: Okay, terima kasih Tiu. Terima kasih juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu. Merik selamat hujung minggu. Nyajak Tiu.
0: Tu ngagai nuan tu insian di Sireman.
6: Okay, terima kasih kepada Nuan Matthew dan Luan kita sebuat datai ke bapak penyangkai ini. Terima kasih kepada Steve. Steve. Nama berita.
7: Step
6: out. Okay, jadi terima kasih kepada pengari kami. Siapa entah ini. Stanley dari Kapit. Main lagu Nuan Ruan di hati. Okay, terima kasih kepada semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya. Lagu nama Bayi Nuan Rumah Penjaya Sri Aman.
7: Lagu Isan Uisan dia tau. Amat aku.
2: Pekes ngisiannya.
6: Nare pelaku.
2: Ke pelaku ya ngajar dia.
7: Ya petanda ya pedaku lain dari pegawai bajari bisa gambar baby dia.
8: Mayu.
0: Kasih ke Tudah Freddy nyo datang ke tempat ke menyuh lain ya kita nyo buat pengujung program tang Freddy nanti nak si awak datang ke konti kita lagu nya Maggie nah.
6: Ya.
0: Betul. Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih-lebih tak tahu tadi nah.

0: AUME aku ke ngenap peluang tu ne malam tadi kami sebuah tu bisa ngilian tikai baru majarup di Cangkul jadi sida ba rumah jarupnya tadi kira salam ke semua YFM DJ YFM lu terima kasih angka ya semua sida ya ne baru mah panjai ba Cangkul di Lubang tu alaban sida ya selalu ninga ke kita ba YFM peminat mayuh ba Cangkul dia
1: ninga DB
2: BCMA.
1: Orang lebih antuk ni salam B.
2: Ya, nak jauh yang masuk yang lain.
1: Okay, sebentar kita menjadi 34 serang nyawa bergelanggau pengari kita hari Seri Aman. Anak kedua lagi kira akan lengkap ke program Torta Kenyalang kita yang gausti lagu hari sikumuka pemengkit kita semifinalis Carota Sapa Juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mupuk kita sebut nih.
3: Bye-bye.
1: Okay.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Terima kasih semua. Bye.

0: 22 FM.
1: Kabadi berenang kita, ninja lari. Terus berkulai kami.
2: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari YFM 101.3.

Segulai segala segalai gawai FM program 34 Jawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nembak.

0: Semulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, jadi ya, terima kasih angkai pengua program kami Bawai FM Kuching. Mereka sama ngali hari lalu pihak mereka selamat bertemu baru ngau kita peninga bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gintir kami hari WiFi Masyaman mai ke kita temui bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan ke minggu tu. Jadi terima kasih sekali lagi kakai semua balap peninga ke benda mendiang ke kami bawa WiFi sekali ke kita nya mendiang ke kami pak radio pihak mereka pak RTM klik kita keninga ke kami pak portal RTM ngau kita ke benda-benda kami live apa Facebook ke Seriaman FM. Jadi nana ingat like share ngau komen 34 Seranyawa kita ke minggu tu. Jadi bakal sama muka apa program kita ke sekali itu program yang ditabur ke kita terus dari Facebook ke Seriaman FM lalu lihat di dinga muka di serata dunia sekali itu. Ne? Jadi apa program 34 ke minggu itu peninga kumai siku temuai orang kendang pandai ya ke nama itu landi apa pengawak begagak ke tenun. Jadi nanti sama itu suah kita ini tadi tenun kebat tenun nama itu macam-macam tenun tang ke sekali itu aku mai kita berarti ke bahkan ni ke cara tau ke proses kita ibantu begagak ke tenun sungkit. Jadi ke sekali itu temui ke dibayar aku buat program kita ianya Encik Davis Anak Meriang siku hari nama itu nembiak kita bangsa ke Ndang Panai terbangkar nama berpengawal bertenun ke tenun sungkit. Jadi terima kasih yang ingin untuk Madik Davis selamat boleh mulai aku buat program 34.
2: Oh, sama-sama.
1: Oh, sari tau mana berita ne?
2: Mana?
1: Oh, mana ne? Oh, jadi tau meh temui ke dibayar ku buat program 34. Jadi awak kepala peninga kita itu sama nemungan anak lagi. Siapa anak orang ke bernama Davis Anak Meriang tau. Jadi minta anuan tu tadi madah ke Drempu penata asal ngau nama pengrino maya lepa.
2: Okay. Jadi aku tau Davis Anak Meriang. Atai di rumah Philip Sungai Rak Lubuk Antu. Orang batang air. Sekian pertempatan semula batang air. Jadi itu maya lepas. Aku tak mahu aku. Sikit rindu nyungkit. Nama je bah. Bertabuah rindu maku.
1: Ya. Nyak lah pengrindu. Rindu ke main asal. Ngau barang kerap kita yang salah tu tadi erti yang tadi na.
2: Ya ya.
1: Kelimpah ring ngejar pengawak bukai lah.
2: Oh.
1: Awalnya di tu made Davis ne kita yang nemu sungkiat tu tadi nak semua menua ya ke diperhati kaku tu tadi ne bisa ngejar pengawak nyungkiat tu na. Awak ke peninga tu tadi nemu nama utai ke dikumai ratenun sungkiat tu. Penatai saat non sungkit tu hari kita hari menua ni ambil kebandingan lah baka kain bureknya kain burek tu datai dari nama tu Pata Rajang udah nyak tadi nanti kita minta baju kuas tu tadi datai dari Iban Balau
2: Semangan.
1: Jadi bas sungkit tu ni penatai tenun sungkit tu kebenar ya.
2: Jadi sungkit tu namanya laban kita Iban tu ke atai hari kepuas. Orang kepuas bisa nemu nyungkit. Orang kanyau jalur orang kita batang air lah. Batang air pasuk angkari lah. Angkari pasuk air kari. Agak nyungkit magangnya. Agak ngakak baju sungkit, puak sungkit. Kita bal lagi erti orang Iban ke nemu nyungkit. Dukumaya kita Iban ulu air. Kategori Iban ulu air.
1: Oh. Jadi ya ka diperhati kaku to tadi lebuh ke datai barumah nuan to mayu macam bansa cu sungkiat bansa nama sungkiat bungai sungkiat ukir sungkiat to tadi jadi panuan to tadi sungkiat to tadi kakak ke baju atau ajak tau ke bekeni tau kakak ke puak kakak ke pengias dinding tau ke bekeni tau tadi jadi bis
2: sungkiat to ya bisa apa namanya gagak puak bisa baju bisa kain bisa selampai bisa tampang sirat pun bisa sungkiat tu jadi bakal ke bab belakang tu tu puak sungkiat keluar tua dua tu puak tu
1: bisa nama makan puak atau ne
2: ya bisa nama ya ke bisa ya ketemu nama oleh sebuat kena temu lain buat lain ingat
1: jadi ia ke nama to pemayu-mayu sungkiat ke udah digagak nuan bisa dijual nuan to
2: tak kan bisa
1: bisa dijual
2: bisa jual
1: bisa jual ne
2: kalau aku jual jual ya soba tapi soba betul berga
1: nanti dia tahu rakam beli bisa kan jual
2: nanti dia tahu nanti ke melinya kira ke kabukian ngasuh
1: ne
2: ya
1: lekek tu abrana ke pasar ga ya laba ko nemu nyungki to si teri utai ke pentia sama de kerja pelaba ko utai ke belakang tua to na
2: ya
1: reka ya ukan cance ne lekek lah nuan madah ke reka au nya nade te suba to tade ance de vista berarti ke ura ke nyungki to ura kindo jana kami kindo tang ke dia to nya tade mayu ora laki nyungki ame ko ne wakan nuan to kate to tade nama to kita bak kita lelaki nah ada penting pemali ka nenuan tau tau ka sebeda beten ambek wan dia makan nuan tau nak ka beten nuan ada muras rempu makan ni ko
2: nadai
1: nadai ne
2: oh baik ka baik ati karan banyak ini lawan dia tau nya lamanya mayo pengawaknya nenuan sidannya laki memang yeah. Panai ngebat bakas sanian nemu nakar
1: Nada penting lah.
2: Nada penting.
1: Hanya dia sebenarnya nuan ngepuan ke siti-siti tenuan tu tadi. Tentu ya bisa utai karena tahu nadi kerja dulu. Sebenarnya nenuan tu bahkan ni kau nanti iban kelia kita dah seorang nama, dah seorang insaf dulu ngepuan ke min.
2: Ya giloam. Agak pinasiriahnya namanya. Pinasiriahnya kapo. Barek agak siriah, agak sedih. Dia yang kah insaf dia. Dia nyata. Namanya tanggam bak rakuap bak muar rakuap bak mulut mulut rakuap belau kita yang arahnya dan yang kita nya ngelolok tempu ngilom ngilom mamai ngelolok ke adat orang pangau kurang ngelolok ke pengawak tidak kumang ini abang
1: jadi ya ngilom tadi sekali ngilom aja atau ke pengilak dengan nuang ngilom pengilak nuan ngilom
2: nadai nah
1: sekali nanti
2: ada ngilomnya nanti orang ke ngilomnya sikit ting ngilom ngilom lama ya
1: jadi yang nyalah randau kena tua muka program 34 tua ke minggu to NC Davis ne jadi nama to nangkan kita lagi ada kan nampung baru randau tua bareng arti kedua kita ngetu belalak dulu nangkan kita dekat terus mulai 34 serah nyawa demban badan
0: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuom Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nembat

0: Semulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nitian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih ngekai apalah kita kaget terus mendiang ke kami ba YFM Sri Aman mulai ba program 34 Seranyawa Neman Badan akan mengkang mulai ngau Encik Davis meriang nur kita reka beranau ke bekawal ngau tenun sungkit ya. Jadi tu Encik Davis kaget terus nampung ranau tua ke ujung kaget tu ne. Jadi ya aku berarti kenuan tu tadi Encik Davis angkat tabiak jauh nuan area aku na. Tang nuan bapak pengawal nyungkit tu nama tu tadi nang nama tu lali amat di pedak aku nak ni maya umur dah berengkah ngerja pengawal tu semua nyungkit tu
2: kira ke nyungkit dah lama minat kira ke sige berkah pengawalnya udah habis sekolah
1: pom berapa? Pom lima. Pom lima. Nih, bisa orang ajar tahu kenang penemuan pun?
2: Bisa, kan pada orang ngerja ya. Ngerjanya. Lepas sikit minatnya. Jampat nangkap. Kita jampat namau.
1: Ya. Bisa namau tak keterubah di gagak namanya sobat.
2: Baju.
1: Baju burung. Baju kena kena nuan tu.
2: Baik. Baik. Baju terubah gagak. Aku dah beli orang Bentulu. Dina. Dina gawai Bentulu. Dia. Ya. Kena aku walau tangkap orang baju. Soak korang duit. Kak ke kita.
1: Jadi kenyau ri ke badok sekolah sobat terus ngeja pengawal nyungkit tau berapa itu sungkit ku dah dikerja nuan nyentuk kagai sari tau tau ya ke kakak nuan tau ya ke berapa tau lah nak lah kira
2: lah lah kira ya lepas kebisik dah jual puak pebisik dah jual bisik 30 kini 30 ramad bisik ngom baju
1: jadi apa nama tu bunga sungkit ke digagak nuan tu bisa bunga sungkitnya kadang-kadang bisa sama nak jadi nuan tu bisa sama atau ke kediri-kediri bunga siti kediri bunga siti kediri
2: kediri-kediri lepas aku tak kudah ngagak bunga siti nya ngagak aku ngagak alejau kan ngagak baru aku ngagak buah bukai corak bukai
1: uji nuan nyebut bangsa bunga ya sungkit ya ke bisa udah digagak nuan tu
2: mayu lah namanya nama ya
1: nama ya apa nama ambil ke banding lah baka tu nama tu ngau tak pedak aku baka ukir naga tu tadi
2: naga tu rimau
1: ni rimau
2: ni bisa rimau dia bak muanya rimau
1: tau
2: ni nyanya rimau
1: ya ke puak tu tadi nama bangsa puak tu dah
2: rimau padang
1: tu rimau padang
2: penukar lawang semua kedai rimau mangah nyawa ada dorah kak pakai bangkor penyungkur kapal besai.
1: Nama
2: Sumbar ya. Sumbar puak.
1: Ya ke belakang tu atau dah?
2: Tu kereta langit.
1: Pia. Kereta langit nama ke udah
2: nyawa. Kereta langit nyawa gigit semalam malam.
1: Tu deh ya ke bakat tu dah.
2: Tu baju tu.
1: Tu baju kakak dengan ke baju tentang. Apian di putuang lah atau tadi?
2: Ya, benar putuang.
1: Nama apa nama baju tu dah?
2: So, naga bicara, berebut kenanga telaga gelang.
1: Ya, nak sama ne?
2: Tak sama.
1: Atau nitiah ke nama tu, penemu ke tempo?
2: Nitiah ke nama orang.
1: Nama orang. Atau, ya tu tadi, sekedar hari utai ke kakak nuan tu. Bercuntuh ke orang tau kenang nama tu, hari hati nuan tu.
2: Bercuntuh. Dia nyantai banyak kita agak, kita boleh ngubah ya. Nak sama orang ya. Kita kata jemputnya. Amai kita benda tapi kita mesti agak design kita tempoh ke dalamnya.
1: Bisa ubah-ubah mimik.
2: Bisa ubah.
1: Okey. Atau sitet to de to manah mai pada aku. Tam aku menda batenya tade anugerah ke diterima nuanya tade Davis. To baka kami se menang anugerah nama bangsa Papua to de ya ke Mensia baka to.
2: To kumang ire ana.
1: Kumang ire ana.
2: Oh. Ya tengahnya kumang. Ya ke bayo SPSP ana ya.
1: Iya. Ya ke mana anugerah tau kai?
2: Ya.
1: Ya ke mana anugerah benang emas ana?
2: Ya, ya.
1: Au lagi tua berandau ke pasalnya lagi-lagi ne.
2: Au.
1: Au. Oke, jadi berapa ite bangsa bungai kain ya katanya tadi songkit ke di gagak nuan. Bisa ya 10 bangsa ne.
2: Bisa.
1: 30 antara.
2: Bisa buah nonya mai wah buah lamanya.
1: Heeh.
2: Sike buah buah na bau nya mai mai wah ke. Buah jelau-jelau nya.
1: Okey, jadi kita ngetum lelak na lama dulu nangkan ketok kita dekat terus nampo baru randau 34 Seranyawa Nemban Badan. Kita ngetum na lama.
0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baat.

0: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, kita terus mendiang ke kami hiba YFM Siaman ba program 34 Seranyawa Neban Badan hagi mega uliah di pedak kita live ba Facebook Siaman FM. Jadi kita hagi terus nampuang ranau kita habu lain ngan Ce Davis Mereng yang nyasi ko ari kita bangsa ke panai ngaga tenuan sungkit di Luban tu di tau. Jadi kita terus mulai baru tu tadi Ce Davis na. Awak. Jadi tadi aku nanya nuan tomada nadai berjual ke puak baketok ne nadai jual apa to saka nuan datang apa baju to bisa ga nyual ne
2: baju bisa
1: aw ante baka baju to tadi bahkan ni ko cara nuan nyual berapa harga site baju ya nitiah ke size baju tau ke nitiah ke bungai baju tau ke bahkan ni
2: ya nitiah ke size kau nitiah ke corak ya.
1: Ni teh
2: kecorak. Oh, ni teh kepelama agak ya. Lebar baju tu dalam kira 4 bulan kena ya, baru ya siap.
1: Oh, okey. Baju umat tu 4 bulan ya masa itu.
2: 4 bulan?
1: Ya saya tu, saya size M tu.
2: Tu saya XL tu.
1: Size XL.
2: Saya tu. Nale ja orang saya tu kena tu uleh. Masa aku tu uleh mai.
1: Berapa harganya si teh lah?
2: Ya saya seketok deh. Ya saya seketok dalam 2,500 atau 3,000 ya.
1: Oh. Selalu ante semak lah orang beli tu tadi. Beli ya ke badau di putuang kata kau. Badau di kakak baju berketok.
2: Selalu ya. Aku nyual. Tanya aku sila. Asal sila ya putuang laban. Laban tailornya. Kadang ante belah kuci yang lain mau mutuang. Kempat sila ya corak ya buah ya.
1: Oh. So... nama tu sebadan nuan nganjuang korenya nuan nama tu mutuang ya dulu
2: mutuang ke dulu
1: ya udah tembok amai lah
2: ya yang tadi. Udah tembok amai
1: oh nanti semala maka aku tau kau orang bukai ya aku udah medak tua live tu tadi jadi biasanya kan beli baju nuan baju hari nuan atau baju sungkit maka ni kau cara sedaya kak nuan bisa Facebook tau ke kontak number
2: bisa Facebook aku Facebook aja ni kak aku.
1: Apa Facebook aja? Nama nuan pu?
2: Nama kumpu, nama penuh.
1: Bisa engkah na telefon lah dia?
2: Telefon nadai, telefon oleh messenger sih dah.
1: Messenger aja,
2: okay. Engkah telefon apa Facebook aku? Lagi scam orang.
1: Ah betul, amai kan ya ne. Okay, jadi atau Encik Davies ne, nama tu tadi nuan tu kalah menang anugerah benang emas Hasanah ne.
2: Ya.
1: Ya kau diterima nuan berapa tahun kemaya tu?
2: 2023.
1: 2023. Nama ke buah nuan tu diberi orang anugerah tu?
2: Ngau orang berpikir buah. Ngajuang puak.
1: Oh, ngajuang puak.
2: Ya.
1: Oh, tu. Ya, puak sungkit tu?
2: Ya, puak sungkit.
1: Oh.
2: Dia ngajuang orang KL. Bet dia orang ngadil. KL dia.
1: Ngakiam puak.
2: Ngakiam ya. Oh, ngakiam ya.
1: Oh. Bisa ngomongnya nuan tu orang nama tu tadi ya, buliah anugerah apa kata?
2: Bisa bahasa Melayu. Tenuan namanya. Tenuan sungkit. Pahang, Deraja Pahang. Ya, maya aku tahu mia 40 biar umur ya.
1: Oh, biar.
2: Aw.
1: Jadi bak kita iban bisa ke kelimpah renuan?
2: Bak kita iban. Nadai aku aja.
1: Aw, nuan aja.
2: Aku ibu bangi boleh maya.
1: Aw, mayanya.
2: Kami dua boleh sana gol.
1: Aw. Siapa merek tau kebenar perintah menuan ni negeri ini?
2: Tau sana gol tau. Engkau Malaysia lepas penawang ya Permaisuri Tengku Ampuan Pahang.
1: Oh, pia atau arti tadi ukai tikas semua kita Sarawak atau gela
2: okay.
1: Tenuan tu tadi udah mai nuan tu tadi ada temu orang di serata menua kita lah di Malaysia itu
2: yeah.
1: Udah jauh lah ke Singkang nuan ba utai tu nah ba tenua sungkit tante ba utai ke dekat data-data itu lah tu tadi Davis nah ate yeah. Semala orang tu tadi kan anjo nama baru buka nuan
2: Ka.
1: Ya ka to suba dipilih orang tau kanuan po nganjuang dia.
2: Orang milih.
1: Oh, orang milih. Oh. Orang datai ke rumah kita lah.
2: Oh, suwe orang datai ngeci aku kita. Ngeci aku tenuan ngeci tegaga aku nak lu ayo orang ya.
1: Oh.
2: Abah selo lama-lama.
1: Iya.
2: Yeah. Oh.
1: Okey. Ngujuang kena boleh anugerah tau lah.
2: Ya. Yeah.
1: Natai ke pengakati lah angka nuan tahun 2023 sobatnya.
2: Terima kasih ya.
1: jadi kena ngujung ke ranau tu atau tadi Encik Davis bak pengawal nuan kebetulan tu tentu besar mayuh macam julu arti nuan lah. Jadi bak julu arti tu nama utai ke kak dijapai nuan bedau dijapai nuan sebedau tau.
2: Aku julu arti aku sige ka mai tenuan kita iban to lah tenuan sungkiat to kelebih ge tenuan sungkiat to ka pai ele kelala orang ba ba ba mata lunya me
1: oh
2: ba mata lunya awak ko orang lala bangsa kita ai laban namanya ba bangsa kita ai to rilo mai ku mudak mayuh mai penemu ba kerap to
1: Okay. Jadi Jakob perangsang nuan lebih lagi yang kaya balan biar bak baru wak kesidaknya tadi ngemuan pengrindu ngemuan penau bakaka di kemuan nuan tau tadi Encik Davis
2: oh Jakob perangsang aku harap kerbak biar baru bisik pengawak minat bab tenun ketok me nak semesti nak ibu pandai sekolah pian jadi silap kak belajar pun oleh di kelala orang namanya merek Merek menua, merek nama kita kelala orang, merek nama menua kelala orang. Hari pengawal terluan tu, meh, nak mesti kita hari segi akademik deh, hari yeah. segi kemahiran. Labah dia tu, hari segi akademiknya. Mayuah orang dah padai kita iban, kita Malaysia tu, mayuah dah graduate semua. Jadi bakal bapa pengawal kita kurangnya, oleh dikira ngau tujuh jari tu.
1: Yeah. Artinya tadi nabi arba barunya tadi kelimpah di pandai sekolah tau nak mereka bisa ngemuan pengandia bakal ngemuan tau laban subak kita berarti kata tadi Encik Davies nak kita medak pengawal pertentuan pengawal kerap tau kita ngagak yang ukup dirimpu tang dia tau nya pengawal bergagak ke kerap tau lang siti hari pun penantai pemisik oleh ngeremai ke perkara ekonomi berong pilih nak jadi tau kapanu dia mai to anche de business nang baka kita ganti kita ngerja siti-siti pengawal atau tadi ente kita mujur siti ba siti-siti pengawal tentu ya bisa orang kenyukuang kita sepiak kita nyali tulang belakang kita yang kan wal bisa nama to tadi kan nyebut nama orangnya berterima kasih angka orangnya jadi mere peluang kan wan
2: jadi kasih ke nyukuang tulang belakang sige direk sebilia lah dulu maka indai aku adanya maka ni apa aku subah balam jari aku sige jukuan pengawak aku tu dah lah jauh hati lebih orang datai sidak yang datai nyawab aku ngelayan orang ni yang apa aku subah ni pengulu meriang subah aku dah ni kompat bertenuan udah dah ni yang nungak aku Dua aku galak buat mangku dia gagak kaku air kopi. Aku baru sekuang. Ya, pukul 6 dah ambil air kopi sejak. Dua orang nunggu aku.
1: Ya.
2: Udah nyatawas. Tidak baru ya. Nguan deh. Nguan aku.
1: Ngai kedeknya nyumantul. Ngapam nyerti ya tadi.
2: Tau.
1: Okey. Jadi bisa terbuka ke dekat disebut nuan tu tadi Cik Davis? Engkau nak kena tanya kok.
2: Tau. Nama terbuka ke sebut kunjak. Terbuka ke sebut aku. Harap ke. Kita iban lubang tu batang air lalu iban menua bukai nare salah lah belajar bertenuan sungkiat tu laban sungkiat tu jarang orang kerja udahnya laban ko selalu ngau orang forum function telebo orang mantai ke sitik-sitik kerap ari menua bukai pedih laban ko kerap kita bangsa la oleh laban orang kerap kata bangsa banyam la oleh laban orang mm-hmm. bak tenuan la oleh laban orang mm-hmm. engkau mai kamu nyi korang laban kita iban to taladan orang pangau la oleh laban bangsa bukai kerap kita bangsa paling halus paling mana ya ya jam aja kok perasaan aku
1: Okey, jadi ya peringat mayuah nyanaka aranau ku mulai ngawan JDB Samriang berkenang ke berkawal ngau tenuan sungkit ya. Jadi entik dia berarti ke tenuan sungkit tu setiap tenuan kenang cukup terbilang lebih lagi baraba bangsa kita itu ngak ke batang air ngau lungkari.
2: Ya.
1: Aw, atau ngak ke menua kita ke bantu kita lah.
2: Oh ya.
1: Aw, nanti bak kapiat dia tenuan namanya teh kebat.
2: Kebat, pok kumo.
1: Okay, jadi ngarap keranau kami dua yang Cik Davis Meriang berprogram 34 Seranyawa Neman Mbak Danto. Jadi ngarap kita tahu muka rundiang lalu tahu mengganti teladan kita yang mayu. Laban jam ke dia tahu tadi pengawak bergerak ke kerap tangan atau ukai semina. Ungkup kita ajak tang mereka tahu ngemasang ke perkara ekonomi Mbak Ruang Bilia. Jadi anak malu ngermai ke penau Drempo, anak ngai nama tu ngembuan penglalia kerap tangan ke bekato laban nanti nak kita sapa ke nanti nak dia tu maya ke jadi nyaja jadi kerang ujung ke 34 kita ke sekali tu kita terus mai kita berarti ke bahkan ni cara bergagak ke tenun sungkit tu kita terus medak Encik Davis Meriang nyungkit lalu terus nenun lemai tu terima kasih ya.

3 ngalih hari. Terima kasih yang lagi insin. Kau dah mulai ngok kita hebat 34 Seranyawa. Sikit gintil sidak hari Seri Aman Sarito ya. Jadi ngarap ke semua penemu. Kalau randau yang ngok semuanya tarik mulai ke penemu. Bagai bala. Kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari itu. Ya nama pengawak jam ke lihat tu peningat. Yang garap ke bala peningat kita bersabar. Kelebih agik gaya hari di Bandar Raya Kuching. Panas jam ke dia tu. Lalu pihak mangga sama berjalan ke pengawak. Kita ke berjalan ke pengawak. Kelebih agik kita ke berjual ke barang. Lalu pihak mangga ngagai kita di tamu-tamu di menua kita ya. Dengan pengantuk dia ya. Tanah dengan awak, aku dah hanya dia ke mayu macam rentak lagu kena merindang kita. Legit kita dekat mulai ngau. Kita dekat mulai ngau aku bab program rentak dandut pupu bangsa. Udah berita lagi ya. Tanya sebenarnya, ni ngau ke lagu kedua Embu Joy.

peningan mayu hang lansak sekedar berita ngau kita ya tu pengawal. Kalai semangka program pelanda amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2006 kata wentuk disadang dekat di pasuak kira 3,000 ikut orang ya. Ambil ke ngadi ke penemu kita peningat program tu dekat di atur Bataman Botani.

Yang ni dia ke penerang ke pansu pegawai takbil ke pengawal pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak. Edmund Anjar. Ya mesti mana ke orang ke tahu ngeregister diri bah laman Facebook rasmi Intan Sarawak. Nyentuak ngagai 27 hari bulan 6 tu ilah ya. Berindak menyak yang merancang kita mayu lah. Ke bisa hati dekat ngau. Orang ke gawak perintah ngambil ke selama ngau masuk program pelanda tu. Ke dibagi ngagai dua kategori. Ianya fun work dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Ini Edmund Anja maksud ke jakut tu dengan pengarang berita lebuah ya ke bisik di Randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Palamak tergudah ya. Ya bisa megak madah ke program pelandaknya dekat di penyadi Sapi Premier Dato' Amal Dr. Singh Kui Hiang kau Tuan Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar. Jadi semua bisa diatur.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya dah, tentu abala peringat kedak dua. Habis saya ngatur pengalami ngiliang bidai ya. Abang-abang ujung-ujung minggu tau. Pakai bisiknya benuan dalam perambu. Lalu peringat mayu ambil ke nyadi ke penemu kita. Pengalami ngiliang ngacikai gawai daya. Rengat pelilih ala menua lupa antu. 2006 dikala kenyadi palan kena negap ke penyerakup gempuro serta negap ke kawa antara perana rumah panjai ngau komuniti di menuanya api aku di op lele luar antu aku ijau gimana ke penyerakup tau ke tegap di antara rakyat dekat ngujuang ke mayu bengkah folgar pemansang boleh yang dipercayai ke ngalancal ya. Jadi pengalaminya dekat dia tua berumah Joel Ginda. Nangasan di Lubuk Antu kena 19 di bulan 6 tu. Lumayan macam program bukai. Habis dia tua berserima ingat pengalami tu. Menyengkau mantai ke main nari gelempung gendang batang air. Serta berperindah ngobala artis ke bisik dikangau datang merindang mensia mayuh mayanya. Banyak berkawal ngau. Gil yang bidai.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Yeah, Gwen, ngau lagu sanggup aku. Yeah, 10 minit lepas pukul 4 lemai. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional Ahli Palang Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyang. Gulang aku buat lagu pu. Rentak dandut pupu bangsa. Yang kenang pengalami makai lemai Apostolat Iban 2026 ya. Kita hari St. Joseph tau. Biagi kita hari Roman Katolik. Kita ke Bisa Hati dekat Ngau Ngulo. Makai lemai tau. Ke dekat dia tu bak sebengkah restoran ke Terbilang di Kuching. Kena 15/8/2026 hari 6. Jamnya 6:30 lemai ya. Jadi nanti semak kita dekat booking meja. Kita tahu bertanya dengan 3 ikut komite pengatur tau ya. Sedia ke PM ngau kita dulu. Ni kita Roman Katolik. Sama-sama kita ngau nyukung pengrami tau ya. Kita tahu bertanya ngosili agak ngagai Lydia ngena lumul 017-743-6602 017-743-6602 tau ke bertanya ngagai Viviana ngena lumul 012-808-5192 012-808-5192 atau ke ngagai Eric nak lumur 014-783-0928 014-783-0928 ya. Banyak tadi pengrami makai lemai Apostolat Iban 2026 kalai mayu macam pengawak bisa diatur. Kelimpah hari nyabut tiket menasir. Yang megak pekit pengelawa berkena ke garik untuk lelaki ngoyindok ya. Pihak megak nembiak megak ya. Hanya tarik sekedar hari pengawak ke bisik diatur lemai. Jadi kita lagi berperinang ngau lagu-lagu. Kena merindang bala peningat kita. Ke benua mendiang ke YFM. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio atau ke RPM Klik.

Ya tu peringat mayu lah jakuk gerah. Ngagai kita ke dekat bertetap atau ke batisa bak gereja Roman Katolik ya. Bihagi St. Joseph. Kalai bisi pengawak. Ambil tidak ke dekat belajar RCIA dan nyedia ke diri batisa ngau mega bertetap ya punya laki atau ke bini kita hari Kristian lain jadi dekat ngau masuk sama RC ni tiak laki atau ke bini saya pengawak kau ke bisa buka kelas ya nak nyedia ke diri bertetap ngau mega batisa jadi ngagai kita Iban bisa belajar dalam jakut Ibannya ya ambil kita pin ngau kertas dulu ambil ke kita nemu ni bagi tahu digigak kita ambil ke kita nemu ngau silik agi kau ngau pengawak tau ya tapi lagi kita kena sama gereja laki bini ya jadi nyangkanya udah berundang dekat nitiah ke laki tau ke bini kita RC ya ini Pak Jakob bahasa Iban kita tahu bertanya ngagai Catherine anak lumur 013-355-0437 013-355-0437 ya. Lalu kita ke Bangsa Bukai yang kanya dekat belajar dalam bahasa Malaysia bisa mereka disedia ke buat ujung minggu, tiap hari minggu ya. Bukan tiap hari nak ujung minggu aja. Jadi kita bidayu kakayan kenyah. Ini bangsa dekat belajar dalam bahasa Melayu. Kita tahu bertanya dengan Cikgu Selimun. Tanya ni bagi Cikgu Selimun. Lepas kita buat ujung minggu. Mesti ajak ya. Yang sikit selalu buat gereja St. Joseph ya. Jadi peringat mayu lah. Hanya tadi Siti Jakob gerah ke patut diperhati ke bala peringat kita. Ke bedau bertetap. Atau ke bedau batisa. Atau ke bertanya hal-hal berkawa dengan Roman Katolik tu ya. Tak bertanya ngagai ikut pengajarnya. Jadi 25 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita berjoget ya.

Yeah, aquí escuchas ya la en camino agua YFM. Aquí kita di menua pesisir. Jangan pengawak kita jam ke

Lubuan tu. Ah, lubuan tu main apa ngami dia tu di lubuan tu. Lalu pihak megang gagal kita ke benua belalak jam ke dia tu munya di rumah. Atau ke kita letak benua ngiga dini luang lantang kati atau megak ngagai tebel-tebel yang tasi ya. Baik ke balana kita. Sama-sama jaga penglikut lebih agak bak tebiang tasia ya. Jaga anak-anak kita. Lalu pihak megak ngai kita ke dekat ngiling bidai. Sama ngiling bidai. Harap ke kita jaga kaul. Jaga megak berami. Nguati ke lantang ya. Ya kita berperindang ngau lagu-lagu peningan mayu ya. Lagi dalam rentak ngali hari tahu kita gulai ngau Elmeda Johnny ba awak sada lemai lagi.

Ya, kita baru dengar ke lagu ke di sana. Maria Senin ya. Ya, tinggal 13 minit lagi nyoka pukul 5. Jadi nyapa bala peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Mereka selamat lemai dengan gaya nepeng. Pelawak aku baru muat padi ku ya. Padi tadi ya. Biar megat Teresa Batuang ke Benuang mendiang ke YFM. Peter Wong dari Meluang Julau. Setelah megat peningat-peningat kita ke

piak megak ngagai bala peringa kita ke benua Europe lemai tu angkanya bisik begurian ke cucu pisang atau ke sekedaknya benua main game berpedak ke media sosial jimat buah berpedak ke media sosial nangi kedak ri kita berpedak ke iklan tak ke utai ke ngasuh bawa skem nyadi kelebih lagi ya. Kedah lagi bala pecinga kita benum berundiang. Yang kanya berundiang dekat berkebun kini lemai tau atau megak. Aku bisa dekat gutu ruyung kini. Bersih kanan duel. Aku biar lagi mengupas belakang rumah kita. Yang kanya bisa babas kini. Baru pisiknya mereka dekat berjalan lagi ya. Dekat berpedak ke wayang. Atau ke dekat berjalan berbeli ke barang ya. Ya meninang kita ngau dua itik lagu. Sudah kita mendiang ke berita nasional. Hari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur. Lagu akan terubah ke dibaik Yus Andrew. Udah ku sedar. Lalu lagu nangkan kenya. Lagu hari Gilbert Gawang Nadai Reta. Ya terus segulas jalan kami bak YFM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padam jarak, padam terkubur.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Selain itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan tertangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, kita baru di Penangkung dua ite lagu. Jadi kita terus ke lagu rancang dandut kita. Lagu ke dibaik Cila Jane. Ngau ditangkan ngau lagu Saung Van.

Ya, nyak terdek lagu ke di bayi sawang van. Kita agak banyak agak awak tuan kita ingat ke lagu ke berentak dandut bakal kelemah itu. Kelebih agak kita ke benua ngedreba mulai kerik ke rumah. Jangkanya baru pulai hari dua gawak tau ke pulai hari dua bukai. Kena ilau aku agak bisik berpaitai lagu.

Ya, pelawak ku kita lagi belalak linga ke lagu rentak dandut dan lakai ke lemai tu. Lebih lagi kita ke bak dapur, ke bendung merapi, panduk ke laut. Balai inai-inai kita ya. Ya, terima kasih balai inai-inai, balai induk kita. Ke nyedia ke pemakai ke kita bakal ke lemai tu ya. Jadi berindang kita dengan lagu dandut.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupul nya duige ya, telu manang waktu kurang. Besai, 5 ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar du. Bisa ga kupul kami merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru du, suba. Setiap mulut kami tau. Dawan nana. Dan pertas, ya ga pertas to kuno kujaku suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang punya, sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama.

Ya, peningat mayu nak kata aja aku sekelas jalan kita bawa rentak berandut pupu bangsa. Sudah terlegi Imelda Johnny dekat bukulan kita bawa sadar lemai. Jadi ngotong mumpuat dulu aku. Bye-bye, selamat ujung minggu.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: segulai sejalan. Senang kita lagi kedai seberang jalan ini.
1: Oh, sabar ibu nang guai. Kedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
0: Eh, peduli aku. Cepat ke kah?
1: Nye, tadi aku mada sabar kata.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYF.

kuing ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenal ke tengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulah ngaku Imran Rajani ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulah ngau kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai tu peningan ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi berkunci ke gayari kami di Bandar Raya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar kita ba jalai piramli gayari kami cukup yang manah di luar dia cukup yang panas gayari peningan ngau gaya hari berkata tentu ya besi peningat kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemai tu peningat lalu pemaga kita nyangkanya bah ujung minggu kata bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peningat au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya angat bah jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua kita jangkanya baru aja bergulai dengan kami ke lemai tu bahawa awak sadar lemai terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendengar ke kami kena frekuensi 101.3 FM peninga ya jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan mengeluar program kami Ari Kapit bah Hello Y Kapit lalu nangkan kenyak 6:30 lemai dia nuaku macam pesan barat ngagi kita kedeka nganjuan pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami bah nomor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyat lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sung program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigam nanti udah tu lagi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke Dubai Liza Elbert Belaki Nguai YFM sadalemai.

0: Ya, berkenyang main lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari sama lemai ngagai menti sigi ya bisi ba arus telefon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Sama lemai ngagai nuan.
1: Ya, sama lemai meda. Ngarang ke sayang nih. Sebenarnya aku jauh mandi ngak aku tuh.
0: Jauh nih. Oh.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan tuh terang. Terang di ngak.
1: Terang nih. Aku ngarap ke terang gak di dengar pada dia nih kita.
0: Ya ngarap ke terang mene. Oh.
1: No, betul. Nyanya udah terang.
0: Terang nih.
1: Berita dari Mpu mana hari kami pan sepanjang hari itu tadi mana panas mat. Mau kelemahan itu saya ke panas nyerekan kurang nah.
0: Berasa tayang
1: kan panas. Oh, berasa.
0: Pansut buat garek, jauh dah berasa dah kulit kita.
1: Aku mau garek ngai, men. Jadi awal main sekali. Oh, udah tuh lagi kita kelalu punya nak.
0: Ya, aman.
1: Oh, anda ngelamang panas nak, tapi yang aku nih, nanti kita ke anyangkanya bisa pengawal lemai itu. Bisa juga-juga yang kini. Ada nuklir linap, ke?
0: Ya, aman.
1: Cari asa mau kalau hangat.
0: Ya, okay, sebenarnya aja. Nanti bakal aku yeah. Tau. Aku kok kau tau. Nanti kan, dia jauh ngelawak kereta ke bawah ke nak ATM dia tau. Dia udah yeah. Bingau pala nanti nak petanggi.
1: Aman. Sama makanya, nak akan aku berhubung pala. Jadi ni pihak nak jangkau aku.
0: Nak nama, okay pula. Aku kan lapan gaya hari itu segi hangat
1: apa. Kalau bisa,
0: aman.
1: Oh, ya, meh.
0: Ya. Yeah.
1: Aku pan ngasai bakal deknya kau sama kau nanti ada hujan empat hujan pan setiap pan sama jago tengah suruh pendek palau kau.
0: Ya mat.
1: Yang lain now.
0: Yang kau banyak kurang perubahan global kurang.
1: Betul. Aku nyame anak-anak nama likun ngau dirimpu jaga pengarai nanti ya.
0: Ya nanti bakal hari panas berketuk ne. Nanti kita kurang grup air berasa nak kuang kita itu rangkai.
1: Ya aman. Kau tajak pan kita menyebut lemau nang ngiru ai lelak nang ya, dan pukul mai nang awal lelak kemai nah
0: ya sikit pasai menti aku ngasai ke dalam pun nanti bakal kurang ai sikit alu ka lain-lain nak sair rekuang
1: ya
0: au lagi kita tu bakal kita ke nang ya gawa ba upis tu deh masuk di keluayangan amai de nyata mak nuan ke dalam celah ba amai nyak ka ngasuh isi tu jam 4 nau ya.
1: Oh, nyak main nutrisan lah saya. Nyak main. Kan jadi ya, baik kan yang ingin kenyang lah
0: ya. Ya, mai. Okey, nanti. Nama berita kita di Kapit.
1: Awak kasih terus ngau berita. Tau ke pukul rembak bagi menua kami di Kapit tu. Nih, Meda. Ngamuk punya main. Apa? Hello, why Kapit kita? Tajapan, nak rasai ke? Nudah ngelebus kawai, jangka aku bisa ikut sekedar nu, nudah ngilin bidai, dekat ngilin bidai ujung minggu tu, ujung minggu stand up, ya kaku na. Jadi, bak bulan 6 ke dekat datai kita nemu, dia pengawal Sarawak ku sayang, dekat datai yang kaya menua kami di Kapit, kena 26, 27, 28. Jadi, palan alai ngatur Sarawak ku sayang hanya berpalan bak sepiak Dewan Sarah bak bagi menua kita di Kapit. Jadi utai kadik-kadik kunci kaku untuk peningan mayu lah. Ianya bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jako Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke berkeni gaya apa mana rampak menua Kapit yang kau megah suang belaga ngau megah Bukit Mabung hari video ke kreatif kedegagak kita nya. Jadi itu mari peluang gaya siapa aja balas siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau price kecukupan ya nanti kita. Jadi setiap video kedai kita nya atau kedai ambil kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau menggak panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karato kita tahu ngiga anje selection siapa. Balumo 0148844564 0148844564 atau kengagai NCND 0113191264 0113191264 nya Berkawal dengan Pekit Video Promosi bagi menua kita di Kapit bersama dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat atau bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita nanti oleh di pedak kini ke adi ni no ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah pengalaman mega pengalaman ke kalak biasa di tapi kita perlu kita ke dia bagi menua Kapit. Okey, nyak berita ke terubah ke dikunci kaku berkau ngau promosi mesti main ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu di UPS atau di hospital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau berpengawal dalam darah bisa mega sekedar hari program kebukai bakal ke dia tu sari itu mega baka jualan ramah medali hari sudah upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisa ngatur pengawal tu nanti pukul 3 lemai je tu kebenar tadi au jadi nyak pan bisa udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Prasari tahun 2006 edisi ke-29 ketika dia tu kena 17, 18, 19 hari bulan 7 2026 kalau dia dipelekak ke hari rumah dek rumah John ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki dengan mega terbuka Indo jadi price ke mana mega cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang Pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang selalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi kaya kita ikan akala jangkanya bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164 jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka amai macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nisi perkara tu ngau nyemetak lagi ngau silik lagi nanti boleh kita main sidak pemesain pun ke ngatur program balik harap Kapit Safari edisi ke-29 tu ilah nyak ya Amedah ngau megak peningan mayu sekedar info berita ke boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello why Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katakan
0: cukup mana infonya
1: cukup mana ini alam kita berakit
0: berakit ne aduh kita ini
1: nggak jadi si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu. Ya, baik nak ikut semak je baik.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu. Nah, cukup metiam kita.
0: Nah, cukup tinggi.
1: Kita bagi iban ke aku.
0: Agak surat, ngemaik kami kia.
1: Ya, boleh.
0: Kaget ini dengar.
1: Namanya, saya ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali benda kategori nya ya sudah ATM kurape
0: ya ya
1: ni tu boleh nunggu mayu me
0: ya kan aku uji ngau berakit de menti dapat kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji tahu kan nguji ni nemu kita itu uliah agak di anjur
1: ya mereka aku bakal aku tu tiap tahun berkongsi ke cerita berakit aku pun dah kawal batin berapa belas tahun dah ne nyebutnya ngapa mah aku tu ini yang
0: ah nak kalah ngasai ne
1: nak kalah aku pun nak kalah ngasai
0: kita dah kalah ngasai namun gitu tuan cerita kabar
1: nyala lagi cerita ya aku seminar kalau ngau orang berkaya sebab hari sekolah SK nama ne ni ingat aku lepung balik ya kalau tu nak salah aku nyap berkaya kena kita kaya ni tu berdua je kalau subak itu itu ngai aku takut aku dia tu
0: ya aku
1: begitu ria mah kaya nya pula aku nak bakar rakit eh
0: ya nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita ka kenika tebelung yang
1: ka tebalit eh kayaknya lama ya nak baka kit ngan eh
0: ya
1: aku ba tunggu tu benar mian eme do age tegal ngai aku tai nyau jangka aku
0: mat ana ge dia kita dah mayu ahmad tai ba media ramanya lain kan dia tu ana pia ya
1: ya me au ya me ya ke
0: ke menti au
1: ke terima kasih eme do bye bye sampai jalan ke perawa
0: ya sampai jalan ke mawa si maya bukai berkunci baru gak berita
1: ya betul aman aman oke
0: bye-bye. Ikinya tadi pendengar Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar pengawal ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu dibagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Pastor. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM kita oleh email ngamga WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sida sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai. Terumeh nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek. Udah nadai kena 13 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6, 2026. Ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 15 hari bulan 6, 2026. Bapendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi pesan untuk peninggal. Dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta Maga Bala Yekediau, Babukit Dinding, Danau Batu 15 Jalai Selangor Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kaban ia kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anak Nyaun, bernomor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyaun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumeh nyawun anak ganai, terumeh nyawun anak ganai, tau ke apai amek, tau ke apai amek, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6, 2026, jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6, 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi, hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, Bapendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai, ngagai rumah, terumah, nyawun anak ganai, Jalai Bukut ya. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Alex, bernumur 013-813-1966 tau ke manggang anak nyawun 013-865-7999 ya. Tadi pesan keterubah, lalu pesan tinangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati itu datai hari kandau anak ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insin, tau ke Indai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1, 15 hari bulan 6, 2026 ya. Jadi semua ke dipesan, dipinta datang ngagai rumah Seli, Munggu tunggal debek. Jadi rumah kedipadah ianya rumah jerai, suri tiga berumah, mendas tiga berumah, nangga asam, senggaleng, surunggap, sabau sabau dua berumah, beluak dua berumah, rumah did, rumah muluak keluak, rumah ipo keranggo, mutun empat berumah, batu lapan pusak, mungguk menggeris, mungguk print, empelai, empelai dua berumah, kedap rapung, lubuak mergang, inau, belasau, entawa, terai, babu, delit, nangalup, budak dua rumah, dua berumah, ngamaga kaban belayan dia kebukai, kenala dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke silik, kita tahu bertanya ngagi insin, banumo 013-570-1254 atau ke umeng 019-533-0362 atau ke Raymond 013-735-1189 ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai Ari Kandau Anak Ajan. Pesan pemati itu datai Ari Kandau Anak Ajan tau ke Sabang. Tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai. Payung Anak Bangai tau ke Inai Insin. Tau ke Inai Insin. Udah nadai kena 12 hari bulan 6, 2026 hari 5. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya. Lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai insin bak nombor telefon 013-570-1254 tau ke umeng 019-533-0362 tau ke Raymond 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ia kenglala payung Anak Bangai, payung Anak Bangai tau ke Indai Insien tu semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debek ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisi diterima kami lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai hari Robert Anak Rantai hari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai Anak Lugum. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai Anak Lugum kena hari 6 Saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam tu lagi bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia bak terumah hubung Anak Serikai lead Anak Imbu Geruna Anak Imbu Berayun Anak Imbu Idah Anak Usah Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kepembelayan, ia kenglala ni yang rantai Anak Lugum tu ya, kenglala ni yang rantai Anak Lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang, kena sari tu 13 hari bulan 6, 2026, jam 8 malam, ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu nombor Robert 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865 ya. Kunandu isi pesan untuk peninggal pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai hari Robert Anak Rantai hari Bintulu madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu ni yang rantai Anak Lugum ni yang rantai Anak Lugum kena sari tu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintu Lumiri. Jadi semua kita dipinta datang magang, lalu nanti kita akan mengasih lagi kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu Ba Pendam Anglik Ken Madu Batu Lapan Bintango. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Usid Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juing Ulu Serikai, rumah Udo Ulu Serikai, rumah Ubu Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket Anak juga Bintulu ngau rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga kepembelayan ya kebukai ya kengelala Roy Guang ya kengelala Roy Guang semua kita dipinta datai ngagai Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai laban yang laban Roy Guang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu yang 14/6/2026 lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu Ba Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya Ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintango. Okey lalu pesan ti nangkan ke tu peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sambai anak bajing tau ke inai ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James tu di Lasik pemegang rumah Louis rumah Jamit rumah Inting di Nanga Lasik Magang tiga buah rumah tu pemegang rumah Vincent rumah Mikor rumah Jeng rumah Liam rumah Medan rumah Timba semua tu di Sejugam pemegang rumah Linggi di Balut rumah Lidum Seluai rumah Bala Sungai Peran rumah Senaun Ulu Binatang rumah Liung Ulu Binatang pembaga rumah Wong

Nai ume tau ke inai ume madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13 bulan 6 2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari minggu 14 bulan 6 2026 barumah ningkan sungai lelabi jalai KJD Bintango lalu dekat di anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026 ya yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan Tok Datai Ari Enelisa Ane Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Ane Awan Simon tau ke Ami Ane Awan udah nadai kena 12 bulan 6 2026 jadi Simon tau ke Ami Ane Awan tu dekat di intu bebala mayuah bak kampung Melaban Kota Semarahan jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kembelayan kediau bak Melaban Entingan Pelai Sungai Batu Mangkak Sebayur Medanggayam Ngamaga Lumut Sungai Impit Sungai Tapang Semaweng Sio Kandis Seruit Sungai Nada Tuang Muda Lunduk Ngamaga Kampung Melayan ya ke Bukai ya jadi pengawak tu dia tu berketuk 13 bulan 6 2026 ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisi semayang pukul 7:30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14 bulan 6 2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di anjung ke pendam di pendam SDNU ba Petra Jaya lalu jam 9 pagi bisi semayang barumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petra Jaya ya jadi ba dinila dekat di semayang baru ari bala Senpor Ari Prala Gereja Senpor Petra Jaya au. Ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami bawa WhatsApp WFM. Aku nandu isi pesan tu baru peninggal. Pesan tu datai Ari Enelisa Ane Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami Ane Awan Simon tau ke Ami Ane Awan udah nadai kena 12 bulan 6 2026 jadi niang tu tau ke Simon Ane Ami tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak Kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tau ke Ami Ane Awan tu dekat di intu Bebala Mayuah kena lemai tu 13 bulan 6 2026 lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petra Jaya pagila hari Minggu 14 bulan 6 2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat Nampung Baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu menggau awak tu ngah lagu ke di by Ricky Andrewson siapa aku ba Atinuan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pukul 7.30 terlagi mai kita mendeng ke berita lemai ia ke di Tabatera Sari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebelum kita mendeng ke berita peningah di Nampung, pesan barat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai itu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit itu datai dari Elfie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepemelayan ikedia berbatang ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peningah dekat di atur berketuk Ngua Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19 hari bulan 6 2026 sama ngau nguluk pengawal ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu au ku nando pesan tu baru. Pesan ngetah sulit tu datai dari Elfie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawal ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya. Semua kita dipinta datai kena 19 hari bulan 6 2026, ngau sama nguluk pengawak ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peningah, pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia tau ke apai jelia. Jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayu bar rumah Yempu bar nombor 21 lorong 8 Jalai Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6. Lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14 hari bulan 6 2026, bar pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Bananga Lait Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala John anak Dayung ya. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-120-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya. Kunando isi pesan tu baru peningah. Jadi pesan pemati tu datang dari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia atau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11/6/2026. Jadi John anak dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Berbalamayuh Baru Mahya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri. Lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Berbalamayuh kena malam tu 13/6/2026. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14/6/2026 ya. Berpendam Dayak Lambil Miri. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Juliana John bak nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM Peningan ngagai kita kedekan nganjung pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setin kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang mereka bisa mereka dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi atau cara kemanya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi untuk aku ngari ke Niti tu kita ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Selama lemai Dato kita berulai ngaku Imelda Joni bah berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda Malaysia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruanya di model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Ari Pupu Raban Bansa ngau pengarap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup ti diasai ke kemayari tu nyak nang asia Ari pengawak semua Raban orang ti endak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngonya perintah Sarawak megak keran dekan entu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifor. Ia maksud ke jakutu bak pengerami makai selamat ungku pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami hari pengada resmi ti ke-17 yang di Petuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakut ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jalan berulah serta berbahasa ke pangadiri tinyadi ke pun penegak penua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Petuan Agong tidakkan medar rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami tu bisi diguluk kira 400 ikut temuai tinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bansa ngau agensi perintah tinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuak ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikena ngemansang ke perengkau telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran diuliah nyau perintah besai ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya nyengkaum pengawak tiniri ke 618 tiang telecommunication, nyengkaum 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endur ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endurnya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak dekat ngerembai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekih bak bidangnya. Atau bakat tu endang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nyak ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tambaga uliah nyaup nampak pengelantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
Ya, maksud ke jaku tu lebuh ya ke berjadi program RoboClash Challenge 2026 Final Leg ke diatur bak Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasuk 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus sekedar paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau di kena ngatur diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngerembai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menua nyamegak nyadi langkah ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ya madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral ti berplasa ke prinsip pengarap, penaluak pengerentang, kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ya madah ke sekedar pengawak baka ari gawai nya ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tamegak dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutuk bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra gitak ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Keraja Raya Menua Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang dilawas ngau kanan menua tinglingi ngaunya. Tuk nang setipa benda ngau niat perintah tidakkah ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disediaka ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyokong pengawak ke diperjalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyokong dikena nantu ke bala nembiak baru bak palang pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandua di lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak Kolej Endo Sidak Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk, UNIMAS bisi nyedia ke Palan Endo Diau bak Kolej Seroja ngau Kolej Kenangga. Kelimpah hari perengkap pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembia mega bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau, nyengkawun bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngerembai ke pengawak tinggi ke pala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak
ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam kara kelbagi perkara tibikau ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betunga mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kawal tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B. Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Ni ha sidak ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke BC medak live Facebook bakal ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembiak kita ke BC datai. Ke konti pemegak bala pindai ke BC medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar, cikgu ke BC mereka kerjasama ngawan timin ngemaik balan biak datai ke konti ni. Ok, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ni. Ok, hari kanan timin dulu ni kita berkelala. Padahal kita gambar ya tucum yang manis-manis ni. Padah ke dulu nama Nuan Kumang. Ok, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mm-hmm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ni?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Okey, nyarih kaki berjakut ni. Okey, kebak spiak Natania-nya tadi. Siapa nama?
2: Nama aku Yunis Mila.
0: Yunis?
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban kak?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk kebak tengah-tengahnya baju biru. Nak kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siku aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ni. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ni. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana anyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ya. Nyak Letisa ni. Nama sidak itu apanya panjai ni? Natania, Emmanuel, Feliciana, Yunis, Letisa. Betul ni? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ni. Terima kasih sudah datang gulai ngau anti min ba program nembiak min. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedia ke diri pada kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikut kena baju ke warna celumnya ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut mak mua anti min tu ada kak berandau ngan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi ne. Kita berandau dulu ngau ke lelaki tu ne. Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu tahun 5 tadi ne. Okey, bak sekolah Nuan bak kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie kurang tak kebakih ke nang ya rapat ngon Wan.
4: Oh, yang bisik rapat bak sekolah. Ayah ramai. Boleh aku sebut nama yang siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Menaden, Emerik, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey. Dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ku ba rumah ka ka catur, rugby, olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Oh, rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti bak sukan rugby tu dulu. Anti min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai bak peringkat ni?
4: Bagian main bak Unimas masa 2024.
0: Oh, Nuan pemain bak senentang ni? defender ke
4: wing?
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agana.
4: Hmm.
0: Oh, nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti min kat nanya labai ya rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya. Laban ya kat mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada di perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengar ke muzik. Alright.

0: Okey, Nya, tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tapi ke jari ne. Landiak mai ne, rindu mai anti mian ninga ya belagu pia mega bisi puji hari bala peninga kita ke benong meda live jam ke dia tu ne. Okey, duduk. Ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 baru wakil sekolah.
0: Tahun 3 wakil sekolah. Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta.
1: Yeah.
0: Okey. Landi mai ya belagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya belagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Ne ingat anti mian panjang mana nama tu tadi. Anti mian maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Sikut ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung ba Siburan.
1: Bersiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
1: Iya.
0: Antim-antimin nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu
0: ne. Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandi atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkene?
1: Bertiktok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng antimin nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne antimin semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai nama hobi
1: mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka moy sampah ka
1: nuci singki.
0: Nuci singki. Okey, ari mit ka dah telebak nuci singki ne.
1: Ari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Maneh main ne. Tok anti mian kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena?
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak mendak jam main handphone?
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah?
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: No, anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai yang bertanya tanya anti mien tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mien seduaya Emmanuel sama ngericah ke program Nembiak Miet kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu ne. Ha, udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Ha, kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Anti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni. Ha, sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertanda nyedia kediri dekat bertanda tok meh penlebak sidak datai ke konti ngambil sidak yang nemu ni begini cara nyedia kediri tau ke mantai ke drimpu bertanda ba mua romayuh tajak ndak ba mua romayuh ba mata mua orang tang ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ni lagu hari raya. Okey, dah ready dengan music nah.

Akhirnya tadi kita boleh medak neh penglandiak sidak ya tadi bertanda neh peninga anti min pengau bertanda dalam konti tanah oleh pedak bala peninga kita baluar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kage program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sidak tiga, sidak enam tu tadi neh. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Norani Garong.

0: Okey, nyak lagu hak kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pian maga mendiang ke program nembia amit baka ke malam tu. Anti mian lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sidak ene. Labau datu lagi sidak dekat mantai ke Penglani ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur, anti min tok nanya, siku enam biak kita emang ke kanan anti min tok ni, padah ke dulu nama nuan tadi kumang.
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni, inggar kagi bejaku. Oh, okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan ni. Umur tadi 12 tahun ya. Okey. Nang hari Siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh. Tang pandai jaku Iban.
1: Ya, leben indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayuh.
1: Ya.
0: Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawaknya. Ari-ari mit?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Betanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pemisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri. Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Tapi puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landik mah anti min medak tadi pun belalak anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita ikat mati sidak ya. Antinya udah besar ke pedih lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingar ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya. Oh. Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku pun yang nombor kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips dari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asaiku aku pun yang nombor mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru lihat ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembia kita ke landia buat pengawa bertanda menari ke jaku sidak ya ke mayari dia tu. Ne kita ingin jauh jaku bahasa. Okey, kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharila.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyaris kaki berjaku tarik gi mikrofonnya ne? Anak malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya Nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nak ne? Kira kuliah atau kuliah magi masa ne? Barumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, adik-beradiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik ke?
0: Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari laki ke indok?
2: Indok
0: ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, menak ku menari menya yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan ne? Oh, kira ke kakak atau sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah.
2: Mimet ya dek.
0: Memimet ne. Okey, nyak tadi hari siko penari hari SK Siburan Batu megak ne. Okey, kita nanya lagi siko dak tu. Cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang. Ngai ke lagi nak tu pada kemua lagi ne. Okey, pada ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ni. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, non anak ke berapa agak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Rindu. Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Hari tahun tiga. Oh, dulu agi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan amada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimi-mimi
0: aja ne. Ya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kan mimi-mimi aja ne. Tang uliah gak ne?
3: Uliah.
0: Nah. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau anemit ke bisi datai konti bulai ngan timbin tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sidak ya cute-cute ne. Okey, serta sidak itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi emak dah rindu main catur ko ya. Okey, nak dah main catur saretok ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Single. Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Sekolah. Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min melak jarang-jarang. Kau kita itu jarai. Nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident. Jarang-jarang nak. Sigi jarang. Anti min pejarang medak. Mayuh ya kita medak main catur tu majoriti ya nebiak-nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah dekat terus main catur mai ke peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
4: bukai, sampai kebangsaan
0: kebangsaan paling. Okay ne sidak ya semua tu peninggal bisi pengerindu magang-magang ne bisi pengelandia magang-magang ne nanti min berasai temegah amat sidak ada datai badi tu tang kita dekat medak tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agi ne kalai sidak ya dekat merindang kita ngau ajat ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sidak udah nyedia ke diri, angkat lo kumang nah ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sidak tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama madak Datuk Sida ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sida ya ni. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku bunuh madak meh dia tu ni. Bunuh madak ni biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawak bertanda ngajat menari kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban itu. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sida ya ngajat datang eh. Sedia ngambil kita terus gulai ngau sida ya.

0: Okeynya tadi Nabi Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di tren ko kita di patih lagi sida yang nang ya landi lagi udah tu ila ne yang ka nanti mien le ngau ke sida ya kini ba program Nabi Amit ba bulan-bulan ke Bukai Rindu antimien medak sidak ya ngajar tadi ne cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya ne jadi kita nanya kumang kita itu ne okey antimien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama?
1: Baru kali to ku ngajat.
0: Baru sari to ne. Baru tahun to lah.
1: Baru sari to ya.
0: Pia ne. Okey, nada ya saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana na mau. Tang ya udah berani kira ke mana namanya ne. Udah to ila bisi deka ngajat ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne. Ngarap ke cikgu sida ila uliah ngemai sida ya bak pekik ngajat ne. Kira kage uliah di ansiang kage penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne. Bisi ngami kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai nte kak ngajat pun belajar bak rumah meda bak TV
0: kak. Meda bak YouTube betitu aja ne. Okey, mana bisik pengransi yang tahu minta anjung mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat ianya Asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja na nadai game menari ke Bukai kini. Nadai nyu malu dah sidak ya tang timin cukup rindu medak sidak kira kena ka dulu kita begulai peninga buat program nembiak amin mumpuk dulu kami sebuat kami 6 kami 7 atau ne bye bye pada bye bye lo
2: bye bye.

pengawal bertanam topi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sari itu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising habas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya dikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Bagulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engkau nadai mindah ke malam tu. Lupa yang mengkak kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke penuang deriba barang tu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkau pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Jadi buat jam ke terubah tu kita berperindang lagu-lagu pemerintah atau area desa Makas ngonti ke malam tu ya.

0: Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke Tok Pengawasan di Tahun Tok diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 Tok pengawak berjalai berbalam ayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

hari Ika kena merindang kita ke malam atau peningai ya. Bah segmen apa merindang malam yang kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu atau lebih lagi dia tahu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang ngatikai. Lalu pihak Mekang ke ngulu pengerami Melah Pinang Mekang ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur. Ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kena pengerami ngiliang tika itu. Bisi muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubuk antu ya. Yang berhormat Roy Angau Kingkoi. Jadi lebuh ke berjadi ke pengerami ngiliang tika itu. Ya madah ke rumah jarup pekalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Lediau ke Lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Hari Baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Jadi amadah ke agi belanjanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjainya ke penglikun ngamaka penglantang sidak ke diau ba rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau muka RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisa dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okeynya sekedar hari jakuk ke dipansut ke yang berhormat Roy Ginkoi lebuh ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur pa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke pa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi ngintu pengerami ngiliang tikai ya. Okey, itu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpa Anda Batampung, Siti Aria lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita moga dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi di hari itu lagi pukul 3 kita dekat meda Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak moga 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke bermain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okeynya tadi ngenang menua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pekir tahu di pedak kita TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mending ke berita malam atau hari Wardrock ya kapan sampai mati.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat malam peningah. Di atau kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 ikut orang. Ti nanam sawit lebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tinya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Yang madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisik ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit Tip Merwan SPOC dikena ngulih ke Certifikat Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,5 ribu ekonomi dari Sarawak register ba College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari negeri Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun toko dah ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS tidak dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 itu peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampau nyamaga nyukung langgur pengawal terdekat ngaga kampus KPTM di Sarawak dikena ngemudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya MARA Megak Nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenal mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena sitik program ajak tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tinjeng kaum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam tempoh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengah kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah Jarub Kalang ba cangkul ba antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau. Ti lantang serta likun dak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke pengelikun ngau penglantang sidak ke diau pak rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bak program ngiliam bidai gawai daya ke diatur JKKKK Rumah Jarub Kalang di Lubuk Antu. Yang megang benar kagih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau RM8,000 ngagai biro induk rumah panjainya ngambil bisi dikena sidak pejalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti.
Nyanakah nombor ke berita malam. Hanya berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soyala. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengadai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Setin Hitam untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang mereka bisa mengatakan dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi dia tu peninggal, kita sama mendiang kata nuk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejaku jabut. Urang baru dah gawai gi ka pemisi lah.
4: Ya lah ko mada de lemo bejaku gawai ke bejaku lah.
3: Sama ga bekede pada ko rarunggo.
4: Aku ada ibu mina. Ngau gawai ada mak ko ngirup.
3: Lawa mede. Aku meda de muka muka namanya ait tin ba belakang bilik ya, arinya.
4: Muka ya ja.
3: Muka kurang. Aitin. Jarak.
4: Engkah kolam kibot.
3: Oh, kami ngiru ikutak, bude.
4: Oh, nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini,
4: okay.
3: Ini lah bakai nek deh sangau. Mengungungungungurwehnya. Udah benar gawai lulus alu kenciaman ya. Okey, pendengar bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita, aku menikah midi, lalu bugulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun tik kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu nyen kemarin nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ
4: ke
3: 9 ayah angkam dek. Jadi kita nampung hari itu sun ke 22 ke minggu 2 minggu sebedau tu sehari itu tusun ke 23. Jadi empat tusun 22 2 minggu ka mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi tu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebedau empat tusun ke 22. Mayuh peminat sudah tu.
4: Bisik.
3: Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
4: Oh, mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke 22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Berjimat.
4: Mayu amai pedaku. Okay.
3: Penusah neh.
4: Penusah jalan haluan kati kotan penyakit.
3: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
4: Ya berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Bukan pernah kokonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai-ngasai ke diri anang kita itu tadi ndak berkena ke namanya jikit keselamatan. Jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Ngasuh mati.
4: Baik, kena telip pinggang keledah.
3: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322 sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23.
2: Recap minggu nyem kemari 10

0: FM seminggunya kemari.
1: Nyak mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Ah, dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena kete. Ah, jalan sesat
1: amai mate. Amai kuning jauh. Ah.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita agi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana momeh bisi juara baru atau kena atau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang kira ketau di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul
2: okey nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegay bak lagu tebak penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo Darah pula pula bakku lah.
1: Indo Darah?
2: Indo Darah apa na?
1: Oh. Rugi aku ada yang
2: ngundi itu. Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak dalam sistem tu nanti membedakan malah.
1: Oh, ban tiwap aja ni.
2: Ban tiwap aja aku nanti. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi megak pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu
2: asal Ari Semunjan eh asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menuang terumam petiang
1: adai sama menua
2: ada sama menua
1: ya adai sida ya kile age
2: okay. Sama nan tu jauh punya kita sida terumam petiang
1: kulo
2: oh ya jadi itu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menjadi pada kedai Niklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tang saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penduduk tik ke 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja oleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tik ke 10, Nia Besi Lebang sebedau ninga ke lagu.

0: aja buat.
1: Ya, bisa saya dengar lagunya tadi.
0: Lagu
1: Siko 9.
0: Siko orang te namanya tadi bisik pengingat engau engau dek di SSJ kedua di Betung.
1: Iya.
0: Jadi nanti ingat ke lagu tu nah penyanyi tu Pretty Nina, Miet Gamal ya. Tahu di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tu. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
1: Ya.
0: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Ada, aku kalah. Lama aku ada kalah dengar siaran Melayu.
0: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
0: Lama Riti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
1: Oh.
0: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
1: Nama bangsanya berminat.
0: Iban lawat.
1: Lah Melayu.
0: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
1: Oh.
0: Minta
1: aku nuan. Tengah minta kenang.
0: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tion ngau leka.
1: Ya.
0: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
1: Ya, sebulan udah dalam cata.
0: Dalam cata. Jadi munyi ke dipadah kaku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
1: Oh.
0: Ba SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya, mai.
0: Bungai Serga Dunia.
1: Temennya aku ada agi miat sama mamai.
0: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
1: Ya.
0: Nggak patut. Dua tahun.
1: Agi nusuh kumayanya.
0: Uka di umur dia tuh pun agi nusuh kah?
1: Dia tu agi metang ma. Nya nusu cap junjuangnya.
0: Oh, mayanya nucu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capi dan ada tupi ini dia agi. Dia boleh dia nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina. Nanti nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engkau semifinal. Ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh, amai
0: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
1: Betul.
0: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayu mai sidak belagu mainnya. Hari tawas ah pagi sampai ke lemai.
1: Ya jangan tok balak ya, ya. Ibu minat
0: milih. Sidak ke, masuk ngagai ngagai final nya di Betung. Nya pengingat mainnya mainnya.
1: Ya,
0: jadi siko hari orang nya nya Pretty Nina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi ya. Mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita Bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penunduk penuduk nomor 8 tu minut ya nurun minggu tu. Ya nurun segigi anak tangga. Tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
0: Okey, lagu tu siku penanyi baru tu pula. Bisik aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu. Olivia C.
1: Olivia
0: C. Aku nak nama C tu nama.
1: Aku ada nama C tu. Jangka aku bakal kopi C. Jangka aku.
0: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisi campur campur. Okay, Iban aja lah tu C. Bakal kita ke ngirup air dah.
1: Teh si peng. Kopi si peng.
0: Oh, Milo C.
1: Milo si peng. Artinya nadai campur tusuk peminat.
0: Nadai campur tusuk ya?
1: Nadai minat tu campur tusuk cair.
0: Tusuk cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penekan betul lah.
1: Senekan. Kan senekan kini
0: peminat. Ya senekan ya sabar.
1: Oh penekan.
0: Penekan. Okey, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
1: Mikin.
0: Bagulai ngau Cheney.
1: Oh tau engkau itu anak Cheney itu jangka kau.
0: Engkau Olivia Cheney ya? Pernah nemu. Olivia Chen. Bisik namanya bisik logik pimet jawab.
1: Ya.
0: Raja pihak Tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu tu bab 238 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Pengindu tua.

0: Ni dengar lagunya tadi 2 minit.
1: Sikok
0: lagu nombor 7-nya.
1: Sikok ke di pemin, pe, nama penyanyi ke udah lagi put, lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya ge. Nada ge. Kungai nyebut nama ya nemu dia.
1: Bukan renyak di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu dah putus selalu ngai ge.
0: Malu aku nyebut dah.
1: Nyanyi ku lagu ya lah.
0: Baru lagi. Ati ku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: Nurun. Nurun
0: tiga ke minggu ah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian Nurun dua gigi nak tangga ada penduduk tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion.
0: Digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laban di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya, bisikah.
1: Bisik. Lagu
0: nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama-namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai-ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Nggak, oh, betampung. Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
0: Jidak Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresu-ngeresu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimet lah. Berkawal kau penanyi Lumbu Tujuh atau Veronica Natasha. Bapak penuduk tiga tujuh. Okey. Sebedau tua mai peninga. Ninga ke lagu penuduk tiga enam. Padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala. Ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja-aja kena Ibu Minat.
1: Mesti lah orang gimana dia sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. Tu aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% ya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Uni bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepa juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya uni hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kerekan nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah Panzot uliah Nurun iki.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya ya lebih kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena rus telefon pemadu ya mayuh merka.
0: Nyak dengar ko peminat. Tau rasa mayang undi.
1: Nah, namanya kenya na?
0: Ada iku nemu.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja Ibu Minat.
1: Enggak sih gini enggak, enggak tahu.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina atau tinggal?
0: Rubina ya, Kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tuh. Ya, ya. Sunti,
0: laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tidak minggu.
0: Begeriok pentelepon. Telepon baru ya.
1: Ya. Enggak, Aki dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di pensuah.
0: Mak Cagat.
1: Mak Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to ari ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah balas kita buka kena kala ngundi kena harus telefon
0: lebih terus ngundi enak malu
1: lebih bagi kita ti dekat nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Okey, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kawam lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lu baru di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Okay. Pasang nanti lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi masa. Tua udang dia lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia. Okay
1: lah. Tuh nunggu yang mak keenam. Nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa ibu minat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru di calon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru di calon ke minggu nyen kemari. Terus duduk ke diri bak.

0: nuan ngaga ulah.
1: Oh, nanti buat cepren, besi cepren ngau boyfriend. Ya besi cepren buka ini
0: pemirsa. Ah, nyak nuan barulah.
1: Oh, nyak kumai barulah, kumai ko barulah.
0: Namanya tadi baka laki bini. Udahnya ya kamai sarak.
1: Nai ada tanya ada nya deh.
0: Laban bisi orang baru.
1: Oh.
0: Nyak siti ada contoh barulah.
1: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuan punya nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti akik kompeteng.
0: Okay.
1: Leka ngoti untuk dengan Dixon bos.
0: Nama dengan no kirim peteng.
1: Anang. Anang mayo jaku sebuah saja.
0: Akhirin petiangnya ukainya nanti kena mengenang jadi petiangnya sih.
1: Nanti kena mengenang ngau cetak sepa juaranya.
0: Ah, nemu gede ka. Okey, kelemayang band, band ke Bendung angkat nama jam kereta. Kemega City ari band ke dekat ngau cetak sepa juara SSJ semi final tu ila.
1: Oh, sih kata.
0: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca tas sepa juara minggu sebelum itu bab penduduk tiket 6 lagu kelemayan band ke bernama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata ia akan gagak leka ngau tion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
1: sama Dixon Boss.
0: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali itu sebelum kita ninga ke lagu bab penduduk tiket 5.

0: toy pun minat.
1: Nama ni. Udah datai bat topai.
0: Aku irau kok nama dek.
1: Nama kak.
0: Ini lantan berainya den.
1: Nama ini lantan berai.
0: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
1: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
0: Asal dengan nyawa dunia lang.
1: Ya kan? Lalu nyabak ada duit.
0: Ya lalu nyabak ada duit.
1: Oh.
0: Tajak penapa lantan sepiak ya?
1: Ya, nyabak me ada duit.
0: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali tau ida tay ngau lagu merik ubat.
1: Ah, merik ubat penawar pengubat ati.
0: Ah, ya nawar, ya ngubat ati orang keberai lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan.
1: Oh.
0: Nya lai yang agak lagu tau kemnar ya? Leka ngau tion tiga gak yempu.
1: Lagu tu tertujuk yang agai ini lantan.
0: Kira kepiamnya.
1: Oh, kira. Okay
0: Nah, dan dulu ni lampu lagi tujuh ke bini ya. Okay, lagu tu kebenaran niki si gigi nak tangga.
1: Ya, hari penuduk dalam catat.
0: Enam minggunya kemarin. Hmm. Kira ke sebul.
1: Sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya, empat minggu dalam catat.
0: Namanya tak tiga kebenarnya. Tiga, empat. Priti Nina tadi 5 minggu ya 4 minggu.
1: Oh.
0: Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
1: Ya.
0: Okey, tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabut.
1: Ya. Sebut dia peminat.
0: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk ketiga lagi tu aku mai berita pemadu baru. Jadi berita bukai ke dekat ditusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta. Baca dek.
1: Oh nyak ni. Okey. Dah baca aja patut. Kita atur dek no. Tiap minggu aku ke baca tu.
0: Pup ya.
1: Nyorang kai betar kuang ku.
0: Ada yang wapsi gaji.
1: Nyun sinat. Kau sanonya. Siapa aja.
0: Indap.
1: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udah nya ni subak ne peminat
0: kedanya syarat ege
1: udahnya nama tau
0: mulai syarat atur lagu.
1: Oh, syarat atur lagu ke calon mega. Ya ke bakal ke ngelamat tu. Semina Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
0: Dalam setahun ya, siku penyanyi aja oleh calon.
1: Betul.
0: Nah lah lima itu lagunya ya jajajajaja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
1: Betul.
0: Ni tembata panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi. Semina siku penyanyi Siti lagu setahun.
1: Tangan bat cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat.
0: Tak mayuh lagu tapi penanyi, tang penanyi ya.
1: Tang penanyi.
0: Nak tahu suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon. Kanya alai sikuk penanyi ya mesti milih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata.
1: Ya, uliah jadi jempian.
0: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
1: Penuduk tiga empat. Lagu tu
0: 14 di... minggu dalam catat.
1: Betul. Dua minggu kalaknya di juara.
0: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai state band tau keraban. Bukulai ngau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jacinta, Jacinta, Lovia Jacinta nae. Okay, raban the crew begulai ngau Lucy M.
1: Leka ngotion lagu to di kagak Lucy M.
0: Lagu to ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau to batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3,

0: mak makai betar.
1: Makai betar dia pia. Lagu tu pun sebakar gajah buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor 3 agak.
0: Oh, my God.
1: Nadai berubah.
0: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
1: Bapak lah.
0: Semua liur pun nyebut tu.
1: Okey, lagu tu leka ngotiun digagak Versifier.
0: Nak apa mama?
1: Jadi penanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penanyi baru dalam dunia pemerindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru detik ketiga sebakar kau sebedau tu. Lagu yang diberi nama
0: Pengrindu nak datai ba'adan.
1: Nah, ketik-ketiknya kura putih je pun.
0: No love not control. Betul minya.
1: Okey lah, tahu ke diterima.
0: Not
1: nyokat sesama tim tadi. Okey, apa ya. Okey, jadinya tinggal duit tiga lagu.
0: Yeah.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
0: Yeah. Aku dekat kali ke Yus Andrew agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisi juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ninya, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya, yeah, okey.
1: Okey, nyanyo bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut penanyi lama ngau penanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
0: Betul.
1: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tau ke sada nyawa mado mana. Bisnis kedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dak aku.
0: Ya.
1: Mayuh bala pada apu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau, bakal sida Alex Wan penyanyi baru, sida Mawar penyanyi baru magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
0: Ya, bergugut-gugut.
1: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engka minggu nyenila dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sepedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Awaknya dia ya ke ngau pian megak bisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadinya tadi kan kau bisi mega nanti nadai penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh. Sama bisi mantu mega nanti nadai penanggul ba program anugerah catatan sepak juara semi final tu ila di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
0: Betul.
1: Minta pemisi
0: aku minta cuti ke lah ibu minat
1: ndai
0: kena malu kan malu genang
1: kau di sekolah kah aja buat
0: meadai kau kira ke sekolah kah minta cuti kau minta ayah kau Rachel leh.
1: Oh, Richelle. Oh, nyak tu kepada ada pihak.
0: Kak, nama? Yuta kayak. Nanti nemu pedih hati ko.
1: Nama tu
0: sampai sari tau.
1: Nama tu pedih hati ada kepada aku?
0: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nada yang mana kak kau?
1: Oke, okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya.
0: Oh.
1: Taktul, taktul.
0: Oh, taktul, taktul.
1: Nya beriban.
0: Ada yang mana kak kau? Ayah, aku Richelle.
1: Apa majaiknya? Ila saya Richelle.
0: Sengit-sengit hati ku turun.
1: Bapak ribulan ya tatu-tatul renyak.
0: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
1: Dini di medak renyak. Bapak pis buah.
0: Pis buah kah?
1: Apa amai jahit Richelle itu?
0: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
1: Oh pia. Retinya.
0: Aku kaya nama ke anu bumi.
1: Nama hal.
0: Laban aku ke ngiru ai urian.
1: Dia ke ngiru urian nemu ku. Maya orang ramai melapi. Nama yuk hidup darah.
0: Ya.
1: Dito segi dah tahu lari rindu darah.
0: Aku kak betul ya.
1: betul ya ngau Indo Dara. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
0: Ya.
1: Orang tengau Richelle.
0: Ada ya kak kau nemu ngau bola kata. Dari tua merik selamat.

0: balik sikok penanyi kita yang baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko medak
1: kedai. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, semua lagi bisa.
1: Maikot.
0: Orang pun ada ngabang pun ada tukar makai. Lepas dah mayuh bila rebukai dah.
1: Betul.
0: Ni buat dek temanya kak ngeruak. Terlebih lagi orang rumah panjang nyempur. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisik. Teman mega maya pemisi panjai. Nyamai endur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Ramai. Taniah sekali lagi tamuri pangkati dengan Gary Shelley yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawak belagu.
1: Belagu. Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temungu ya
1: ucu icit.
0: Pak panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Kita pasang terus lagu peminat.
0: Nuwe lo, bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada ya.
0: Ada. Betunang ada ka?
1: Ha?
0: Betunang ada ka?
1: Betunang ada ya mak nemu ya ketemu Facebook nya ja ma pedaku.
0: Kira kira celi ja lah nya. Bela bukai bedau menyi kini.
1: Betul.
0: Ka ge ngante sida rambleh wata ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nan mau ke maya nya ne. Ni nemu
1: Seduai bakayat-kayat ke seduanya udah
0: kadik ke suah medak tiktua
1: api sebuah pama meluan ni
0: nah
1: anak-anak ayak ko nya
0: mu ko
1: ayak anak ke ko klimen
0: man. Ok jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko bugu siap baca tal. Ok ya buat tinggal di tiga lagu
1: ya.
0: Tuan na ibu bejaku mayu
1: ibu bejaku pasang ke nemu duanya
0: terus pasang nemu dua lu terus ngagai lumur satu
1: kali ke Yus Indro Togi Bertan dengar ke lagu tau
0: ya.

0: sige, madak di ketak-ketap aku tu tadi.
1: Ketak-ketap deh pia.
0: Nya. Oh. Aku sige nemu ikat sige ngerampai.
1: Aku nemu mede gigi besi hati kika aja buat.
0: Besi hati kau kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wah jara. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Atau je pia mari mengganti ngaji Yus Andrew. Yeah. Ya. Ia kau dah 2 minggu kalah juara. Hmm. 7 minggu dah dalam carta batusun ke 23.
0: Ya.
1: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngaji juara baru.
0: Ya.
1: Jadi lagu Yus Andrew tu digagak Wandi Ali lekang Otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang Otiun andang lagu ikang lemato na digaga.
0: Jesli ayak gondrong.
1: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa game menyade ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah bak cata.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi
0: hari tu tuan nanti si pemenang
1: apa minat? Nanti pemenang. Selamat hempa kina kara.
0: Betul.
1: Jadi
0: dia mega anak nak ingat tuan apa minat?
1: Nomor.
0: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempa nanti minggu. Ya. Tajap minggu tu kita nanti pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Nyo
0: spaya. Ya.
1: Payat nala lagi pada perut ngiru kicap, ngiru sos ya, makan sos ya.
0: Tang
1: lagi
0: lama nya.
1: Lagi lama menang
0: kali.
1: Arab kebala tadi bisi pemenang mana?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, jadi tajap ya, munyi kuri pada ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngaji kina kera Agrofarm. Ya, kau udah berapa tahun tu udah sponsor. Jadi sponsor bak pemenang undi cata sapa juara.
0: Ya, yeah, biar kina kera atau sikti. Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayo ha nak mayo kita daya kita iban ya ke berdagang
0: betul
1: lagi ba ngeluar ke produk ari bertanam hasil bertanam betupe
0: betul
1: ari cabe
0: yang pun nanam yang pun
1: ngilang ari liak ansabi nama
0: cabe
1: teruang mayuh teh kiri tanam ya terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu 10
0: jalan nah. kuap
1: deh.
0: Jalan rundim
1: oke okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bak cata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari cata
0: ya
1: lagu ke pansut hari cata to jabut
0: Lagu ke pansut hari cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penudi bak
1: last
0: sekali nomor 10 lekang otion digaga neklen aboy
1: lalu
0: dibaik
1: niabisi lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada kunggau meh ka pernah lenyau meh debak cata sapa juara udah
0: ka pernah
1: au okey terus dengar ke lagu lebang sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: tadi bu minut lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak belagu ya buat.
0: Ada aku nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalang gawai SJ tahun 2017. Semifinal di kapit Maya ingat tak?
0: Ya.
1: Lagu
0: Maya nyak kita itu kai. Takut kita Maya.
1: Nomor apa?
0: Oh kai gawainya ni bu minut.
1: SSJ kepanyuh me urang ba padang
0: padang bilon
1: lama kapitnya. Mainnya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di Betuang tahun 2017.
0: Betul.
1: Nyak saya kunyak lagu ke penudi sidak dikeluar ke Raban sidak tu. Nentu ingat ku bisi ndak sidak ya ngeluar ke lagu age. Sebedau sedang ngeluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau ke Raban tu Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megah nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launus.

0: waktu ni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapak Pengujuang program
1: Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningakan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri muzik kita Ibar.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: sebagai semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Tuan Rumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ti dipilih nagay semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku na sempat medak sida ya leban aku mayanya na daigi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: pandang ngege semua bala peninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar nalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Sume 24 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Aku pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulan ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Dume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Salam, selamat pagi bala pendengar. Aku Patri Doritisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Laban uriah ngau kami. Lepu maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak ke roh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaku Tuhan pagi tu yang diambil dari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayu amat orang manzai ngagaya dekat mendiang ke jako ala tala. Ia terpada kedua buah perahu bertebing danau nya dan orang keberikan udah ninggal ke perahu nya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahu nya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahu nya jauh mimin hari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuah hari perahu nya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngake sida. Ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke perahu tu ngake air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng laban wan ngasuah aku dekat ngulur kepukan. Lebo sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai kepukatnya nyau kat caria. Nyalai sida ngepai pak ngagai pangan sida ke perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahu nya ngau ikan, datai ke perahu nya nyau dekat karam. Dan lebu Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngagai patung Jesus koya. Rari-ari aku Tuhan, laban aku tu orang ke berdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya mega James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekang kuliah ke mensia. Lebo sida udah narik perahu dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kita banyak pagi tu bala peninga, ianya hati sida ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kita pagi tu ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayuh-mayuh orang mansang ngagaya, ketika sida dekat ninga ke jaku ala tala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumbai Peter, seduai menyadik ia Andrew, daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18 biar maka James seduai John anak sebedi. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya kesama ngau yang injil dalam ministry ya keramai kerja ke Tuhan buat serata dunia. Ditau me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sidak nabi atau kebala rasul kenal sikit nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sidak. Sidak ninggal ke pengawal ngau kerja.

sidak, ninggal ke sebilik sidak lalu ngereja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngangau ke, lalu milih siapa kenitih ke ya. Ada pemayu bala mensia kenitih ke Jesus maya timpuhnya, teng ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih ke ya. Nama ia nak ngangau, tau kemilih sidak kendang udah nitih kiari serata menua judianya. Ditu kita nemu ia kemilih kita nyadi kepenitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16a. Ialah ia berjakup menyitu. Ukai kita timilih aku teng aku. Timilih kita lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat buah titan. Jadi jakup tu nyimpulan ke kita Jesus Allah Ta'ala. Ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap nyadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita medak siti junto kamar patut dititih ke kita. Kita medak uleh ngawati Simon, ingau menyadi ia Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita medak sawut Simon. Ianya kita medak bak ayat 35. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam-malam tu. Tiang, nada boleh utai. Tiang laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebu maya kita berarti keleka jakut tu ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu dan segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Tiang kita medaknya tadi, ia nitih ke utai ke depadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak dang sikit nada ikan. Teng ketegal pengarap ya ke Jesus, ya nitih ke Jakob Jesus, lalu ya nada mayo komplain tak ke mayo kelikuah, bak senentengnya. Pulang agak penghidup kita sarito balam nyade. Kita bisa kena hati kita ke sarito, yang ngembuan hati ke dekat nitih ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak, sawut Jesus, anak takut, berangkat hari dia tu, nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi buat perkara ketiga, ianya pengawak atau kerja, orang kenyadi penitih Jesus. Lepas Jesus mai Simon seduai menyadi ia Andrew, biar magat James seduai menyadi ia John, anak sebedi ke nitih ke ya, sidak tu nitih lalu ninggal ke semua tai, pengawak sidak, sebilik sidak, lalu nitih ke Jesus. Sidak nitih lalu nadai mayo komplain dalam penghidup sidak. Jadi kita mendapat ayat 3:11. Lebuah sidak narit ke perahu, penghidup ke lama, dua buahnya ke tebing, sidak ninggal ke semua tai, lalu nitih ke Jesus. Artinya pengawak ngau kerja dalam gereja tu kes minat tanggungjawab. Inya kita, inya ke sebagai padri pengajar aja, atau ke komiti gereja. Bukan mega inya pengawak bala indo aja, atau ke bala periman aja. Tiang semua kita kenyadi orang Kristen inya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminat ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Teng patut nemu gintu gereja mereka. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sebedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus ya, dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Teng Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih dengan Nuan Tuhan kalau Nuan sudah milih kami nyadi ke nembiak Nuan, nyadi ke anak Nuan. Nyalai Tuhan awak ke kami ianya boleh nitih uliah ianya ngerja ke semua utai pengawak kami dikenak kami ngemulia ke Nuan Tuhan. Nyalai awak ke pagi tu kami datang dengan Nuan Tuhan ngau pengasih ngau pengerindu ke datai rinduan. Nyalai kami nyerah sampai tu. Nyalai serah kami dalam nama Nek Nuan Tuhan Jesus Kristus ke penglepas kami. Amin.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk gak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya.

Ya, lagu ke di baik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bawa pagi hari Minggu hari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani Tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini ba ujung minggu tu out kelebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemaga nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bat noya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empu ngamaga diri sebil ya peninga ya. Ikin jadi tu sempat program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat maca pesan barat lalu ngagai kita ke dekat nganjung pesan barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar maka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Harry Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi peningan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM. Pemaga kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu. Serta maga kita ya ke dia di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM. Ke pagi tu nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peninga. Banyak kenyak kita bak Sarawak di tu. Tau ke kita ya ke dia di Indonesia kini, Singapura kini, Brunei kini. Tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah awak boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak nu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peninga ya terus berenang kita pagi tu ngal lagu ke Dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meia boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di saluran mic kita berita di Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintahan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.mn.

Ya, peningan yang akan kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu. Dan lepas tu lagi, aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita bak email YFM serta mega WhatsApp kami ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikinya di pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari ini yang anak luang madah ke pemati binia lindun anak awan lindun anak awan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratuak. Kemblayan tiga berumah bertapeng ujar ruban, kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai, Tanah Putih Serikai, Kerubung Selaleng, Rumah Sati Sungai Pituh, Pemaga Rumah Dana Sungai Sawak, Mudung di Mudung Ruban, Pemaga Nyiau Do Berumah, Barit Ruban, Rumah Layang Nanga Ibus Ruban, Pemaga Kemblayan di Sungai Anak Sebetan.

Jalai Selalang Roban. Ko nanu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai ari inyang anak luang madah ke pemati binia, lindun anak awan, lindun anak awan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena hari 2/16/2026 ba rumah induk Seriduh Jalai Selalang Ruban lalu dekat di kubur kena 17/6/2026 ianya kena hari 3 ba pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah nadai kena 13/6/2026 ba Spital Nyabau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia ba rumah paling labang Jalai Miri Bintulu, rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu, labang atas labang baru, suai ngaunie, batang kemena, batang sebawah, batang silas penasu igan, Bintulu Miri, Kucing serta semua kepembelayannya kebukai, ia kenglala miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Inai Sisi ya, tau ke Inai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau ya. Iku dah nadai kena 13/6/2026. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah niang Inai atau ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kaget beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penarang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak, pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah narai kena 13/6/2026 ba Spital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi menganjung ni yang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sedak sebilik au. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447. Lalu pesan tik ketiga tu peninga, pesan pemati tu datang hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak Giang, benang anak Giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ia tu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/6/2026 bak pendam Munggu Lubuk Tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah Semakai Rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambeh ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ilik, Luban Ulu, kepembelayan di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ilik, Stambek Ilik, Katap Pasak Baruah, Serudit serta kepembelayan di Kucing Miri Bintulu serta kepembelayan di Kebukai kenala dirintai ke Dituk Magang ia kenglala benang anak Giang ya. Ia kenglala benang anak Giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah

Ipa anak nyawai di tanu laya betul ngau ngesah penusah rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari renting anak kudeng tau ke inai birai, pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke apai birai, tau ke apai birai. Udah nadai kena 13.6.2026 ianya kena hari 6, jadi benang anak giang tu tau ke apai birai tu dekat di Sengai Babala Mayu lah, kena malam hari 1, 15.6.2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16.6.2026 ianya kena pagi hari 2, bak Pendam munggu lu buat tanuk ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di tanuk layar betul ngau ngesah penusah rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga, pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu, madah ke pemati Ayu tau ke you anak gaya, Ayu tau ke you anak gaya, tau ke apai dia ya, tau ke apai dia. Udah nadai kena 14.6.2026, udah nadai kena dini hari itu tadi peninga. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayu lah, berumah nombor 11E Kampung Sibut, Jalan Batang Duri, Temburuang. Okey, lalu nanti dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu di nanti dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia ba Selajawang di Ansurai Limbang, serta kemelayan ba kampung Nangalakeh ngam baga Sungai Ngemeh Kenawit, serta kemelayan ya ke Bukai ya ke ngelala Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apai dia tu ya, tau ke apai dia tu. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673-899-4676 ya, aku nanduk baru 673-899-4676 ya, aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati itu datai dari Rosdi Ayu, madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apa dia tau ke apa dia. Udah nadai kena 14.6.2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ya ke dia ba Selak Jawung Ansurai Limbang, serta kebelayan ba kampung Nangalakeh Sungai Ngemeh Kenawit, serta kebelayan ya ke Bukai kenala dirintai ke ditu ya ke ngelala Ayu tau ke you anak gaya tau ke apa dia ya. Jadi ni yang tu dekat di Intu Bebala Mayuh, barumah nombor 11E Kampung Sibut, Jalai Batang Duri, Temburung. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu, bernombor telefon 673-899-4676 ya. Lalu pesan ti ke sekali tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum, madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus, Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy. Udah nadai kena 13.6.2026, jadi Mendet Nasir anak rakus tu dekat di Intu Bebala Mayu, barumah Nyuin Maja Betung, kena hari 1 15.6.2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16.6.2026, bak Pendam Tembawai Sabut Maja Betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah Sibat Penurin Betung, rumah Harry Geraji Atas, rumah Gilbert Kaki Wong, rumah Joseph Buluh Antu, rumah Tony Nangapadih, rumah Menggeri Danum, semua tu di Betul Magang. Lalu kemelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan, kampung Pisang Pedawan, rumah Bayang Sungai Lengan Sibu, Bengang
Betuang, Jungkau, Saka, Dabuak, Rian Batang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, Selula Betuang, Setambak Ulu, Ngau Ilik, Serudit AB, Gensurai, Nanga Ajau, Nanga Geraji, Nanga Buai, Sungai Kabang, Kucing Sibu, Miri Limbang, serta Kapal Melayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai Magang ngesah penusah Rabatok ya. Jadi aku nanuk isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari Nancy anak sandum, ngau payah anak sandum, madah ke pemati mendet nasir anak rakus ya, mendet nasir anak rakus, tau ke laki Nancy, tau ke laki Nancy, udah nadai kena 13.6.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh, barumah Nyuin Maja Betung kena hari 1.15.6.2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2.16.6.2026 bak pendam Tembawai Sabut Maja Betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat Nampung Baru, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung baru pesan berat ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominik anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sidak ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat di Sengai 2 malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang, ia ke dia balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepuang punggu lacau sepawah semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di Sengai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ngagai semua kepembelayan ia kenglala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai ari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2 baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala ia ke diau di Batang Sari Serikai Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Pesan pemati itu datai hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 15.06.2026 ianya kena hari ianya kena hari 1 ke benda ya 15.06 tu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.06.2026 ya. Aku nanduk baru ngambil nyemetak lagi di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Marianet Kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12 bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 15 bulan 6 2026, ianya kena hari satu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16 bulan 6 2026. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya, terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek udah nandai kena 13 bulan 6 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14 bulan 6 2026, ianya hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026, bak Pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngangka kepembelayan bak sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bembaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Migi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta kabar belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Lambil Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, serta kabar belayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, nyawun anak ganai, Jalai Bukut, ya, penerang ke sini lagi, kita tahu bertanya terus, ngagai Alex anak nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun, 011-386-57999 ya. Kau nandu isi pesan, pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya, terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek udah nandai kena 13 bulan 6 2026, jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14 bulan 6 2026, ianya malam tu malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026, bak Pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun, bernombor telefon 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun 011-385-7999 ya. Yang tadi pesan ke bisi diterima kami, lalu pesan ke penduduk itu peninga sebelum kita mendiang ke berita pagi, pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, ianya rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13 bulan 6 2026, jadi pesan tu dituju ke ngakai kepembelayan ikediau ba Siung Ili, Siung Tengah, Ulu Siung, Bala di Senulau, Krian Seratu, Ngau Bala ya Kebukai, ia Kenglala, rundang anak jilap ya, rundang anak jilap. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba rumah Jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14 bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalai Tekuk Sibu kena pagi 15 bulan 6 2026 ya. Jadi aku nando pesan tu baru peninggal, jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang, pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13 bulan 6 2026, jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayu baru meh jiram siung tengah sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagi lah 15/6/2026 ya. Nya tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM email ngamaga WhatsApp ya kita kedekan Anjung oleh terus Anjung dah lepas tu lagi dah berita tu lagi dia aku dekat maca pesan rabat tau, ke pesan berbatang dia ke bisik di Anjung kita ber email ngamaga WhatsApp YFM Iban di Kuching.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngagai bala kita nun dia ke benua posing mawet bersenia-senia ke Canberra bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Selamat pagi, berulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar buat KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya dipelasa ti berguna dikenang rapid ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangku pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga penglikun menua. Ya Madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya Madah inisiatif berketuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agi Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Berjakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM yang dipenegak besai lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut ari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agodagang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enda ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terusnya ditunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bandang Besai ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak Megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung urang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besai ngau asia penatai pemisik ke berguna ngagai Raban urang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambil ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembiak hari Sarawak register bak Kolej Politek MARA
KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sape Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah. Nya ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 iti peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagak nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, Mara Mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Dato' Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benua di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya Upis Parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus 31 juta ringgitnya udah manggai 50% tembuk sebedaya terjanggal kenyal 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang Senadin Mansang ngau Jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemaga Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangku pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Asia kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawam jalan alun Dewan Masyarakat fasiliti sembayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia maksud ke Jakutu Maya Pengerami Ngilim Bidai 2026 ke diatur bak Kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandia ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti Tik Meruan. Sapi Menteri Langgo Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandia hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak maksud ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandia dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi Asia Penatai Pemisi serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjaya tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program Jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu.
Yanaka berita pagi hari YFMI Ban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengka hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya, kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu, susah kita ya.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, meredang getai ba awak penggerak pagi-pagi tu. Peninggal ba pagi hari Minggu, 14/6/2026, bagi mengkang bugulai ngaku, Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi mari selamat pagi ngagi kita peninggal, yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu bugulai ngaku kami ba YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemeredang kita. Bakal ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya. Pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu, ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai yang kanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu, ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua teriba jam ke dia tu ya, nak ngira pejalai kita nya tadi jauh tau ke Semar aja, ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dia lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan dengan Morocco pukul 6 pagi, live buat TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datang baru, setegulai balau peninga berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renew St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngakai 14, lambar 13 ngakai 14, berbuat penyanggup baru kita. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus berjalai kiak-kiak, nemuai ngakai semua negeri tipsai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinuk hati medak seda, laban sidak mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus cendadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngau sidak murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu.